0: Mana ada?
1: Kasih sayang.
0: Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Ada yang suka lagu retro?

0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Gegar pagi di Malaga FM pastinya mempersandakan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, saya tak sorang-sorang pagi ni. Saya bersama dengan DJ Nana.
2: Nana in the house. Mana suara saya? Mana? Mana?
1: Bukan sikit beli tak?
2: Mana? Dekat dah ni.
1: Boleh tak tu? Boleh tu?
2: Boleh kan?
1: Pusing sikit mic tu kan. Mana tahu kan dia ke belakang ke
2: depan. Ni lah.
1: Ya, betul tak? Saya cakap
2: saya. Maklumlah, saya budak baru.
1: Baru sampai.
2: Aduh, hai, selamat pagi. Assalamualaikum semua.
1: Ya, hari ni saya first time ni dengan Nana ni kan.
2: Kan?
1: Dia risau lah. Dia bawa segan-segan malu.
2: Berdenyut-denyut ke?
1: Berdenyut saya kan?
2: Berdenyut.
1: Oh, berduet. Joker kata eh. Okey, hari ni hari Selasa DJ Nana. Hari ni 25 Ogos 2026. Sambutan Maulid Rasul. Untuk tahun ni. Dan hari Selasa, hari ni Pak Rakan eh. Betul. Serindit.
2: Tadi saya on the way ke sini, memang kebetulan rumah saya dekat lah.
1: Betul.
2: Nampak dah ada persiapan dah, berbaju Melayu. Kan, ramai-ramai dah nak buat perarakan dah dekat Masjid Al-Azim.
1: Alhamdulillah. Ya, mana yang ikut pembarisan hari ni ataupun mungkin saja nak tengok pembarisan tadi, tengok mana Mak Senah kata dengan Pak Aim kata dia nak pergi tengok sekejap. Sebab apa? Adalah kawan-kawannya dekat situ yang ikut barak. Jadi tak dapat ikut barak jalan
2: kaki. Kita bagi sokongan lah.
1: Duduk tepi kan. Kita jerit lah. Mak, tak ada jerit.
2: Tak ada jerit. Ni Maulid Rasul eh.
1: Salah. Jerit nanti dekat ni. Dekat mana? Dekat Air Kebangsaan nanti.
2: 31 Ogos.
1: Yang hari ni jangan jerit tau. Hari ni berselawat.
2: Kita banyakkan sopan santun dia.
1: Sopan santun eh. Malum lah. Yang kawan-kawan ni pun boleh tahan juga kan. Jadi kawal eh.
2: Betul. Jadi sebenarnya yang penting kita punya penghargaan ataupun kita punya tunjuk kasih sayang kita pada Nabi Muhammad SAW.
1: Okey, baik. Kak Sina Shah, ni dekat live TikTok Melaka FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning.
2: Wow, morning.
1: Salam Maulid Rasul semua. Kak Sina Shah ya, ataupun Kak Selipa Putus. Nama dulu Kak Selipa Putus dekat TikTok kan.
2: Betul lah. Saya tak boleh panggil dia Kak sebab dia sebaya. Eh, bukan awak sebaya kita ke?
1: Dia sebaya ke?
2: Sebaya lah.
1: Tak ada lah. Dia bayar-bayar. Bayar-bayar orang lain. Bayar-bayar orang lain.
2: Kita muda lagi kan?
1: Kita muda lagi.
2: Alah, lupa.
1: Okey, Amar. Terima kasih, Amar. Yang lain kalau nak berinteraksi bersama dengan kami, mungkin sampai salam Rasul kepada kawan-kawan yang mana yang ada ikut pembarisan hari ni, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di talian kami bilik hijau. Nombornya Nana, adakah Nana masih lagi berteka-teki dengan nombor ini
2: 010 806 1023?
1: Nasib baik. Sebelah kan tu senang nak ingat. Sebab
2: betul.
1: Itulah frekuensi Melaka FM. Gitu ya. Okey, amboi.
2: Kita orang muda lagi.
1: Kita
2: orang baru 32 kan, betul eh?
1: 32 betul lah.
2: 22. Lupa lah.
1: 32 ke 23 macam tu
2: lah. Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang. Dia pusing-pusing nombor tu je.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Gegar pagi di Malaga FM, edisi hari Selasa hari ini, Salam Maulid Rasul. Anda bersama dengan saya dan Asyur, juga DJ Nana yang menonton live di TikTok Malaga FM, ya. Nampak tak kami berdua kat sini, ya? Dah 121.3K dah sebenarnya, Nana.
1: Ya, terima kasih kepada yang masih lagi setia daripada Asyur awal tadi sampai sekali tap-tap screen untuk kami,
0: ya. Ya, baik Nana. Sebenarnya dengan Maulid Rasul, seperti biasa setiap tahun kita akan adakan Pak Arakan, kan? Pak Arakan sambutan Maulid Rasul peringkat di Melaka tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan seperti biasa makluman penutupan jalan mula sebenarnya 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Kerana laluan Pak Arakan melibatkan dari Stadium Tun Fatimah, ke lalu mana tu? Lalu
1: aliran kenderaan dari traffic light semabuk dilencongkan ke jalan Air Leleh. Lepas tu dari Air Leleh dilencongkan ke traffic light semabuk lah. Jadi simpan jalan Taman Bandaraya dan jalan Bukit Suindik juga terlibat, di mana laluan arah ke Stadium Tun Fatimah akan ditutup. Kenderaan dari jalan Bukit Suindik juga dilencongkan ke traffic light semabuk. Nasib baik saya awal tadi.
2: Ini yang berlalu jalan rumah ni.
0: Nasib baik, ya. Tapi ni nak bagi tahu, laluan Pak Arakan untuk sambutan Maulid Rasul ni dari Stadium Tun Fatimah akan melalui jalan Taman Bandaraya, jalan Bukit Piatu, jalan Bukit Baru dan terus ke dataran Pusat Islam.
1: Asal saya tak nampak tadi.
0: Kenapa?
1: Tak nampak yang tulis.
0: Nampak. Awak nampak peta tu.
1: Okey.
0: Ada beberapa jalan yang akan dilencur, ada beberapa jalan yang ditutup, kan. Jadi betul. Ikut arahan daripada pihak berkuasa, polis trafik yang akan mengawal lalu lintas, juga pihak BBT lah. Okey. Laluan ni ditutup bermula 8 pagi dan pembukaannya secara berperingkat, ya. Ramai ni yang akan ikut berbarisan ni.
1: Yeah.
0: Tak silap saya, rasanya dimaklumkan oleh yang buat-buat esko hari tu lebih kurang 7,000 ke 8,000 peserta. Ke 4,000 lebih, saya lupa dah. Melibatkan banyak kontingen. Okey, Pak Arakan sambutan Maulid Rasul. Okey, hari Selasa hari ni Pak Arakan Maulid Rasul. Minggu depan Pak Arakan sambutan Hari Kebangsaan pula. Dan bersama dengan Hari Kebangsaan tahun 2026 juga, kita ada Melaka Berselawat, bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat ni Melaka. Ni akan berlangsung pada bila ni, Nana?
1: 29 Ogos, hari Sabtu.
0: Okay.
1: Pukul 6 petang di dataran Malaysia, Klebang.
0: Tetamu kehormat iaitu Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, yang Pertuan Negeri Melaka, ya. Juga tu dihadiri, ya, InsyaAllah bersama Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Dan Melaka Berselawat menampilkan Habib Sheikh Asgaf.
1: Yang membawa fenomena berselawat di Malaysia.
0: Betul.
1: Ni kan.
0: Dan kepada Muslimin dan Muslimat, dijemput hadir dan sila bawa tikar ataupun sejadah sekali lah.
1: Cuma satulah nak diingatkan, baik apa saja perhimpunan ke, ada program ke, selawat ke, apa ke, kan, kita kena ingat untuk jaga kebersihan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bila kita bawa air mineral ke apa, kan, lepas tu tinggal macam tu je, kan. Kita tak nak, kita jaga. Sebab kita nakkan kebersihan, dituntut dalam Islam. Jadi bila kita pergi ke program-program macam selawat ini, program yang sangat baik, kita jaga juga.
0: Betul.
1: Kita punya adab di tempat itu.
0: Betul, jadi juga kalau yang buat kenderaan tu pula, jangan parking ni sesuka hati.
1: Jangan kita memblok orang. Kan, sebab kita nak pergi, niat kita dah betul dah, program tu dah bagus dah.
0: Betul.
1: Kan, tapi kita jaga jugalah sensitivity yang perlu ada. Kita kena jaga.
0: Okey, baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang nak berinteraksi bersama dengan kita selain daripada apa ni,
1: TikTok,
0: kita juga boleh terus saja ke Bilik Hijau Melaka FM.
1: Nombornya 010-806-1023 laju tak?
0: Bagus awak ni.
1: 010-806-1023. Kena ingat.
0: Sebab apa kita tengok ada Mama Nomi, Kak Ina Montel, Abang Dola Sukan, Dola Sport, Amal, Kota Belut Sabah. Ni pun ada yang hantarkan kiriman dekat Bilik Hijau ni. Kejap lagi kita bacakan satu persatu. Mak Yang Melendu awal-awal pagi lagi dah menyampu saya.
1: Baguslah orang-orang Melaka ini.
0: Okay. Terus bersama dengan kami Dasrul dan juga DJ Nana. Awak dah nombor apa?
1: Saya
0: best kalau Yap Melati, DJ Yap Melati nombor 1-1-1. Kalau DJ SS nombor 1. Saya nombor 7. Awak nak pilih nombor apa?
1: Saya, sebab saya nak nombor 8. Saya nombor 8 lah.
0: Macam tu lah,
1: Macam tu,
0: DJ Nana nombor 8 bersama dengan kami Gegar Pagi
1: Melaka FM.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di bawah tu

pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Variasi lagu-lagu di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempersonakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. 100 sikit lagi dapat 150 jumlah tapping ni di Jenana nombor 8.
3: Asal nombor 7 kan?
2: Asal nombor 7.
3: Abangnya awak lah abang saya. Kenapa awak cakap saya kakak awak?
2: Saya biasanya biasanya kita akan kira daripada bawah.
3: Macam tu. Faham?
2: Baik.
3: Okey.
2: Bawa naik ke atas. Macam kita nak umumkan pertandingan karaoke, pertandingan lagu kan. Dia kena nombor yang bawah dulu bawa naik ke atas.
3: Suara. Okey, faham.
2: Faham eh?
3: Kita terimalah. Okey,
2: kita terimalah. Senang je kan jawapan dia kan. Okey. Ya, kita tengok abang Dollar Sport ni ha. Dia ada kirimkan apa benda ni. Okey, salam.
3: Lama tak dengar nama dia Dollar Sport eh.
2: Oh, mana dia hilang eh?
3: Ni ada dah
2: muncul. Boleh ada eh. Last hari tu 3 Ogos. Ada sana. Hari ni baru muncul kembali.
3: Yelah, cek Dollar Sport eh. Saya pun nama macam mana Dollar Sport ni kan? Kau tidak ada rajin hantar SMS.
2: Betul. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Dollar Sport. Selamat pagi semua sahabat-sahabatku sayang, untuk orang-orang orang baru. Untuk orang baru Wakmon dan juga Mak Mah di Parit Sempadan, Din Highway, Puteri Idaman, Hasmah Malik, Din Kubur, S hanya satu. Apa tu?
3: Macam-macam.
2: Saya ni macam-macam ni tak ni. Salam sayang semua di DJ Melaka FM. Masih ringkas kan. Sebab nama ramai sangat ni.
3: Ramai no. Kadang-kadang ramai. Kita naik somput.
2: Mama Nomi. Okey, Mama Nomi dah baca tadi. Okey. Okey, Amar kata, "Abang, kalau boleh selit lagu Ina Ridu Bagina." Oh, ni lagu ni eh. Lagu ni Munif, Munif Hijah. Okey. Bagi Iskandar Khan, Cik Iskandar Khan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ina Montel kata, "Cuti ni, sahabat, kita duduk atas tilam je sambil berselawat ke atas baginda banyak-banyak. Ya, rehat, cuti untuk rehat tenang-tenang bersama dengan keluarga."
3: Ya, boleh je. Jadi ingatan kita kepada Nabi Muhammad
2: Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak Yam Lendu, terima kasih Mak Yam. Ya, hantarkan nota suara juga pagi tadi. Nanti kan dia jadi kita siang lah. Boleh. Okey. Tadi kita dah maklumkan penutupan jalan. Ada tak rakan-rakan sahabat-sahabat ya yang boleh kongsikan info bersama dengan kita, mana yang tengok barisan pagi ni?
3: Betul. Kan kita nak share juga kan suasana di sana ketika ini. Kami bukan kat dalam, tak nampak. Okey, apa pun nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita dari Singapura tadi. Cik Mubarak.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Walaupun kerajaan berilah, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila turut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak turut sikit lah kerja. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia tak ada banyak lah. Teropia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Gegar pagi di Melaka FM edisi hari Selasa hari. Salam Maulidur Rasul. Hari ini saya dah asyur dan juga DJ Nana nombor 8.
3: Ha. Yeah, Nana in the house. Oh. Macam-macam lah.
2: Okey, yang dekat fanpage Melaka FM Muhammad Anafia kata, gegar jangan tak gegar DJ handsome dan juga manis.
3: Oh, iyalah.
2: Selamat bertugas, salam ceria. Saya baca je.
3: Baca, okeylah. Kita terima.
2: Terima kasih Cik Muhammad Anafia ya. Cik Kamru Zaman, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Salam. Lambat nak jawab.
2: Okey, baik. Hari ni kalau tengok dekat live, ada yang buat live tadi Pak Rakan Maudur Rasul, peserta-peserta Pak Rakan dah pun sampai di, dah sampai Bukit Baru tak siap saya.
3: Ya, tadi mereka lalui Bukit Piatu.
2: Betul,
3: Bukit Piatu.
2: Lepas sekolah tu kan, sekolah rendah tak siap saya. Dah nak sampai dah tu. Ke dataran Masjid Al-Azim kan. Okey, jadi kepada pengguna-pengguna jalan raya, ikut arahan daripada petugas lalu lintas trafik dan juga pihak PBT yang mengawal lalu lintas sepanjang Pak Rakan sedang berlangsung ketika dan waktu ini, dan untuk jalan-jalan yang ditutup, yang dilencongkan, yang ditutup akan dibukakan lah. Dibuka peringkat, berperingkat secara berperingkat lah. Okey, baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan para pendengar kita Melaka FM yang datang support program kita semalam, program Semangat Aspirasi Malaysia di Menara Taman Sari. Juga rakan-rakan kita dari negeri-negeri selatan ni, Negeri FM, Johor FM kan,
3: Johor FM, ya?
2: Ramai kawan-kawan kita yang
3: meriah kan.
2: Meriah semalam dengan bintang patriotiknya, dengan taklimat daripada pihak JPJ, PDRM, banyak lagi.
3: So TVET, ada PTPTN, pun ramai eh.
2: Ya, betul. Dan juga rakan-rakan kita yang konvoi dari Hotel Malaysia ke Menara Taman Sari, terima kasih banyak kerana sentiasa menyokong program-program Melaka FM.
3: Menyokong program RTM lah kiranya. Terima kasih banyak-banyak. Sebab apa pun yang sahih hanya di RTM
2: Benar. Tahniah kepada yang menang pertandingan bintang patriotik semalam.
3: Perempuan ke lelaki?
2: Alamak, saya itu kan saya cakap awal-awal tadi kan, saya dekat sekeliling tu kan, kawan-kawan kita ramai, pada pengah kita, lepas tu daripada anggota JSPT, PDRM, kawan-kawan kita dekat menara tu ramai. Jadi kita bertegur sapa kan. Jadi apa yang jadi kat depan tu, siapa yang menyanyi, siapa yang menang, kita
3: tak apa-apa nak perasan lah.
2: Tak apa-apa nak perasan. Sebab kawan-kawan kita, kita nak duduk sekejap, Encik Skandar kan salah seorang lah.
3: Kita melayani peminat.
2: Wah.
3: Peminat,
2: walaupun penat tapi kita layan peminat.
3: Ya, sesuai. Cepat hantar dah dapat kan pantun tu.
2: Okay, dapat dah. Mandangkan Nana dia tokek pantun kan, untuk Kamis ni.
3: Kamis betul. Saya penerbit untuk pantun tapi bersama dengan DJ SS, dan juga insyaAllah dengan Tok Zack.
2: Keris kecil menikam ular, keris besar menikam singa.
3: Kecil apa, keris kecil menikam ular,
2: keris besar menikam singa.
3: Okey, sambung.
2: Saya sambung. Dari kecil tak nak belajar, sudah besar tertanya-tanya.
3: Oh, apalah yang buat tertanya sangat tu. Dia saja je kan.
2: Okey. Itu saja je. Itu selingan nak bagi tahu, nak bagi tahu kami ni
3: pantun,
2: Nana
3: kan. Yalah.
2: Okey, mengundi dengan Tok Zek.
3: Dengan Tok Zek insya-Allah lah, dengan Tok Zek kalau tak ada ni atau kesihatan Tok Zek okey kan. Kita doalah.
2: Ya, okey, baik. Hari ni sekali lagi cuti sambutan Maulidur Rasul. Rakan-rakan sahabat-sahabat yang kirimkan kiriman dekat bilik hijau, yang bagi ucapan dan sebagainya, terima kasih banyak-banyak. Aiman Hakimi, oh, dia ada semalam lah.
3: Tu yang kata nampak awak tu.
2: Dia ambil gambar dengan siapa? Daim, dengan Muni, dengan saya tak ada pun.
3: Dia nampak awak atas motor, dia kata. Macam mana dia nak ambil?
2: Ambil gambar atas motor.
3: Mungkin awak tengah ride masa tu, sekali lalu.
2: Tapi yang ramai yang ambil gambar dekat motor kan, pelancong asing.
3: Oh ya?
2: Ya.
3: Wow, gambar awak kiranya dah sampai luar negara lah.
2: Yes,
3: dia.
2: Betul.
3: Wow.
2: Speaking you.
3: Dunia.
2: Nanti kejap lagi kita kisah dia dekat live TikTok kita, saya ceritakan.
3: Alright. Okay. Tak sabar.
2: Okay, baik. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi
3: Melaka FM.

0: pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Siaran Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Mark FM.
1: Lagi FM 102.3 waktu sekarang 9.34 minit pagi. Nana, nombor 8.
2: Ya, saya asal nombor 7.
1: Okey, kejap lagi. InsyaAllah kita akan sama-sama dengarkan ucapan khas yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama dengan sambutan Maulid Rasul. Jadi kepada anda yang sedang mandu ketika waktu ini, yang bekerja ke, ataupun mungkin ada yang baru nak cari sarapan, ataupun tengah sarapan bersama dengan ahli keluarga. Kena dengar Lagi FM. Kejap lagi kita dengarkan amanat dan juga mesej yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kejap lagi, sepenuh hari yang penuh keberkatan ni, insyaAllah.
2: Baik, kalau boleh pun dengar kami melalui RTM Klik, dekat tempat makan pun boleh dengar kami, tak ada masalah.
1: Betul, kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang. Kerana ianya betul-betul percuma.
2: Betul.
1: Kak Ina Monte dia suruh kata ni nak kudarakan ucapan Kak Ina Monte boleh. Ui, asyik baik saya baca sekejap ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Ina Monte daripada Selandar Jasin, Melaka. Kak Ina nak ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibu tercinta, penerisah Jaafar di Kampung Bukit Senggir, juga buat Kak Siti Ruzimah Zainal di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Juga tak lupa buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Salam Maulidur Rasul, kita umat yang terbaik. Jadi sentiasa buat yang terbaik. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Macam buat laporan, Fim.
1: Semangat lah, Kak Ina. Berkubah-kubah kita ni.
2: Saya melaporkan dari
1: macam tu, Okey. Baik, terima kasih Kak Ina Montel.
2: Terima kasih, Kak. Gurau-gurau, Kak, pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi untuk Kak Ina Montel.
1: Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita akan dengarkan ucapan khas sekali lagi yang berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersepeda dengan sambutan Maulid Rasul. Sebentar lagi. Terus bersama dengan kami di
2: Mark FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: ke FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Gegar Pagi di Melaka FM pastinya mempersediakan anda. Baiklah, saudara, kita nak ikuti seketika ucapan khas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersempena dengan sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah. Kita dengarkan bersama.
1: Wa ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Seterusnya Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahibu Samah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat. Sekiranya kita menghayati, sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim dan Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sekarang berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut dan mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, demikian tadi saudara ucapan dan juga perasmian oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Baik.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada padi yang bernas setangkai.
2: Bermaksud, dalam satu keluarga tidak semuanya baik.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia daripada keluarga yang baik-baik, tetapi dia seorang sahaja yang ada rekod jenayah. Bak kata pepatah, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Assalamualaikum, hai. Salam Malaysia Madani. Salam Maulidur Rasul. Kepada anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Selasa, 25 Ogos 2026. Kita dah masuk jam yang kedua ya untuk Pesona 10.2 edisi hari ini. Mala di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan hari ini, sempena Maulidur Rasul, kita perbanyakkan selawat, ya, kenang perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Semoga kita terus berada dalam rahmat Allah, insyaAllah, ya. Dan di jam ini macam biasa juga kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi macam mana ya, lagu-lagu hari ini kena sesuai lah, ya. Jadi siapa nak minta lagu kena sesuaikan dengan hari ini, sempena kita mengenang perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Kita perbanyakkan selawat dan bolehlah minta lagu-lagu yang bersesuaian. Okay? Baik, boleh hantar terus di bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM. Sekarang saya dah live ni, pergi dekat TikTok Melaka FM, join sekarang. Kalau belum follow, follow dulu. Okay? Kemudian kita sembang-sembang lah. Nak sembang apa hari ni? Boleh je pergi dekat TikTok sekarang. Okay? Jom kita selawat dulu, ya. Tadi teruskan bersama kami Melaka FM. Yeah.

0: Lagu permintaan Joker semoga terhibur ya. Layang-layang terputus talinya daripada kumpulan Ellie Katz membawa kita ke pukul 11.34 minit pagi. Selamat pagi semua. Cuaca di negeri Melaka hari ini nampak gayanya macam mendung kan. Ada setengah tempat dah hujan katanya. Okey, menurut amaran daripada Met Malaysia, ada beberapa negeri panas terik ya. Panas terik akan mengalami cuaca yang sangat-sangat panas hari ini. Jadi digalakkan minum air ya, di Pahang panas, di Perak pun panas, lagi di beberapa negeri di Sabah Sarawak pun panas sangat-sangat. Jadi harapnya mereka yang berada di negeri-negeri yang mungkin cuacanya sangat-sangat panas ya, jadi harapnya ambil langkah berjaga-jagalah. Kalau tak perlu keluar rumah, duduk je kat rumah. Kalau tak ada perkara-perkara penting untuk keluar, jadi stay je kat rumah, okay? Tapi hari ni negeri-negeri lain cuti ke juga kan, jadi berwaspada selalu, minum air kosong banyak-banyak, okay? Baik, kepada anda yang dah hantarkan lagu-lagu permintaan, boleh terus hantarkan. Yang mana belum lagi hantar tu, hantar je lagu-lagu, nak dengar lagu apa, boleh komen sekarang juga dekat live TikTok Melaka FM, okay? Dan saya nak tengok dekat bilik hijau ni, kita ada Iskandar Han. Terima kasih. Oh, bagi gambar. Terima kasih Iskandar Han. Semalam kau main lagi datang awal dekat event kita semalam dekat dataran Taming Sari tu. Terima kasihlah semua yang sudi hadir semalam memeriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia. Alhamdulillah semuanya lancar Okey, juga kita terima daripada Mak Yam. Mak Yam, Mak Yam bagi apa ni Mak Yam? Jemputan kahwin. Siapa yang kahwin ni Mak Yam? Terima kasih Mak Yam Alright, bukan ni Latifah, dia hantar jemputan. Okeylah, kita tengok kejap lagi. Mak Yam, terima kasih bagi voice note. Kita dengar kejap lah apa kata Mak Yam ni. Mak Yam tengah buat apa tu Mak Yam? Dah makan ke belum?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tengah hari.
0: Pagi.
1: Kalau malam dapat siasya, kalau bisnes ayam ni, memang tak boleh tahir, tak nampak. Ayam nak tak lagunya, lagu Selimut Putih.
0: Oh, Selimut Putih.
1: Untuk hari-hari.
0: Ada.
1: Hari-hari Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya.
1: Ayam tak lagunya lah ya.
0: Boleh.
1: Selamat ayam lahir untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya.
1: Semoga-moga malah sihat mendapatkan tugas hari ini.
0: Amin.
1: Dan banyak membuahkan rezeki.
0: Amin. Dan
1: kesihatan untuk malah.
0: Ya.
1: Semua sekali untuk teman-teman Melaka FM yang mengenali Mak Yam. Semoga sihat semua. Untuk anak Mak Yam, Mariati, Mahdi, Muhammad Sudin, Haryanti, Muhammad Al-Hafiz, dan nantu Mak Yam Liza. Untuk semua sekali, tuan-tuan Datuk Manjambut, apa khabar Datuk Manjambut? Linda di Kuching Sarawak. Mak Lung apa? Popo di Indonesia.
0: Ya.
1: Untuk Lut Alip di Kedah. Untuk DJ Amir di Kota Belud Sabah. Semua sekali lah mengenai Mak Yam. Malah.
0: Ya.
1: Kalau tak dapat, tak apa lah malah.
0: Okey. Salam. Terima kasih Mak Yam. Mak Yam. Mak Yam nak dengar lagu Selimut Putih. Ada kejap lagi. Sama lagu macam Busu Mak Dek minta Okey. Dan juga lagi kita ada siapa ni? Nur Mahadi dari Bengkalis, Riau. Terima kasih dengan Melaka FM. Dia katanya salam Maldor Rasul untuk semua. Dan juga untuk anda di Malaysia katanya, dan juga di Bengkalis, Indonesia. Nak dengar lagu Zaman. Siapa nyanyi lagu ni? Dia bagi tajuk je. Kalau boleh bagi tajuk dan juga nama penyanyi tau. Senang saya nak cari Okey. Kerana Janji, Lemon Tea. Ni permintaan siapa ni? Namanya tiada. Okey, sekejap lagi saya tengok sesuai tak lagu tu Lagi kita ada Abang Syah di Kampung Gadi, Alor Gajah. Nak dengar lagu Ghazal untuk Rabiah, Dato' M. Nasir dan juga Dato' Jamal Abdillah. Lagu ni khas untuk semualah pendengar setia otak-otak Melaka FM. Semoga sihat-sihat selalu. Salam Maulidur Rasul. Terima kasih Abang Syah di Kampung Gadik. Dan juga kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, boleh join sekarang dekat live TikTok Melaka FM, tapping-tapping ya. Kita sembang kejap lagi. Kalau nak request lagu, boleh terus komen nama lagu, nama penyanyi. Terus dengar Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mampu.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM mempersonakan yang memandu tu hati-hati selalu. Yang penting berada di lorong yang betul. Kadang-kadang kita bawa macam makan angin kan, duduk lorong sebelah kanan. Nanti orang belakang marah. Jadi apa pun hati-hati. Apa juga situasinya, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Okay? Sambil-sambil itu layan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang tak ada. Hari ini cuti kan? Mungkin nak pergi jalan-jalan. Saya setuju. Mungkin nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan dan sebagainya. Ataupun mungkin memilih untuk duduk kat rumah. Itu yang terbaik. Sebab apa? Cuaca di Melaka ni tidak menentu. Dan ada amaran dikeluarkan. Ya, kualiti udara di Melaka sangat-sangat teruk. Dan orang ramai, anda semua dinasihatkan supaya berhati-hatilah ya, dan pastikan duduk di rumah kalau tak ada aktiviti yang aktiviti luar lah ya. Okey, dan juga pastikan minum air kosong secukupnya. Dan cuaca hari ini 27 darjah Celsius, agak panas juga walaupun nampak macam mendung gitu eh. Jadi hati-hatilah, berwaspada selalu. Dan juga ada amaran ribut petir dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melanda di negeri-negeri lain lah, di Melaka terkecuali. Melaka pun berkemungkinan. Kat sini ada senarainya. Melaka, Kedah, Langkawi, Perlis, Kota Star, Alustar, Pokok Sena, Padang Terap, Selangor, Kuala Selangor, Sawak Bernam, Hulu Selangor dan juga Gombak. Juga di Sarawak, Bintulu, Miri, Subis, Miri, Beluru dan Marudi dijangka akan berlaku hujan dan juga ribut petir. Jadi berwaspada selalu. Dan untuk makluman anda juga, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm ya, per jam. Ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Kalau lebih sejam tu, amaran akan dikeluarkanlah. Jadi berwaspada selalu. Okay? Jadi apapun situasinya, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Yang berniaga hari ini, semoga lancar perniagaan anda. Sambil-sambil layan Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan kita perbanyakkan selawat hari ini mengenang sejarah baginda yang berjuang, yang menentang musuh-musuh ya, dengan penuh cekal, dengan penuh tabah. Jadi kita ambillah ibrah daripada kisah-kisah Nabi ya. Teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Beberapa hari saja lagi menjelang Hari Merdeka. Semoga kita teruskan semangat untuk kibarkan jalur gemilang. Pasang yang cantik-cantik, yang bersih. Kalau boleh jangan pasang terbalik pula, kan? Jadi tengok elok-elok betul-betul sebelum pasang tu. Betulkan posisi dia biar betul-betul berkibar dengan megah. Kalau nak turunkan nanti jangan sampai meleret-leret dekat tanah. Jangan dipijak-pijak, kan? Jadi kita terus semarakkan bulan kemerdekaan ni dengan mengibarkan jalur gemilang. Okey, dan nanti 31 Ogos nanti sama-sama kita ke Klebang untuk menyaksikan perarakan Hari Kemerdekaan, insyaAllah. Kita harapkan semoga cuaca pun baiklah hari tu nanti, dan semoga yang pergi nanti tu bawa air banyak-banyak tau, bawa air sebab kita nak berdiri, kan, nak tengok semua. Mungkin memerlukan tenaga dan memerlukan air yang banyak lah, yang secukupnya, supaya kita tidak dehydration. Cakap putih sikit, jadi apapun semoga kita terus diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan sama-sama kita sambut Hari Kemerdekaan 31 Ogos nanti dengan penuh kemeriahan, insyaAllah. Okay. Dan juga untuk anda yang masih lagi nak dengarkan lagu-lagu permintaan, boleh lagi, sebab hari ini kita pun tak ada tetamu, ya. Kita teruskan je lah dengan lagu-lagu permintaan anda. Dan yang memandu, hati-hati. Saya baru tengok dekat berita ni, kalau kata nak berhenti tepi jalan, nak berhenti tepi jalan, tengok dulu keadaan selamat dan sebagainya, berhentilah elok-elok. Tapi sebelum turun, pastikan tengok dulu kat belakang tu, mana tahu ada motor dan sebagainya. Sebab ada kes ni, elok sampai-sampai berhenti je kat tepi jalan, dia nak turun terus, dia buka pintu, tiba-tiba motor lalu dari belakang. Tak pasal-pasal motor tu dah kena, dah berlanggar dengan pintu yang dibuka tu, terjatuh orang tu. Jadi apa pun hati-hati, kita tak nak macam tu lah. Kadang-kadang nak laju-laju, nak kalut-kalut bagaimana. Tu saya elok berhenti je terus buka pintu, jangan macam tu. Jadi hati-hati, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, semoga semuanya selamat, insyaAllah. Okay, 12:34 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda. Jom layan dulu Bara Awi, Melaka FM. Bye.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Baik, dah 12.52 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati memandu, yang masih lagi di rumah beristirahat. Alhamdulillah, rehatlah hari ini. Esok nak sambung kerja pula Selamat bercuti kepada anda. Salam Maulidur Rasul. Dan sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 1 macam biasa. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.16 minit tengah hari, Asar 4.29 minit petang, Maghrib 7.20 minit malam, Aisyah 8.30 minit malam.

0: Abang sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka FM.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وإن خير أكحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempes

1.30 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Dan terima kasih Layan Melaka FM. Selamat menjamu selera kepada anda yang mungkin sedang makan-makan tu. Makan tengah hari ya. Alhamdulillah dengan rezeki yang kita dapat hari ini, syukur. Ada yang masih lagi mencari-cari makan apa tengah hari ini. Okey, apa pun situasinya, semoga semuanya baik-baik aja. Terus dengar Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, alhamdulillah kita semua anak Malaysia celik-celik mata je dah rasai kedamaian bumi Malaysia. Celik-celik mata dah rasai keamanan negara Malaysia. Syukur alhamdulillah . Jadi apapun kita perlu kenang juga jasa-jasa pengorbanan mereka yang berjuang untuk memerdekakan negara kita Malaysia . Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Kita dah aman damai, syukur alhamdulillah. Kita teruskan keamanan bersatu hati . Berganding bahu untuk menjadikan Malaysia ni indah di mata dunia . Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang, itu yang paling penting sekali sepanjang bulan kemerdekaan ni kan. Dan lagi beberapa hari lagi nak sambut, hari ni 25, lagi insyaAllah 6 hari lagi kita akan meraihkan Hari Merdeka. Jadi terus kibarkan jalur gemilang dan jangan lupa 31 Ogos nanti bangun awal sesudah subuh tu, terus pergi dekat Kelebang . Kita nak tengok perarakan. Dan hari ni pun sebut tentang perarakan dah selesai. Pagi tadi perarakan sempena dengan Maulidur Rasul. Kalau tengok rata-ratanya dekat media sosial ni nampak meriah sangat-sangat . Cukup-cukup meriah. Ada yang naik unta kan. Macam-macam lah. Macam-macam gelagat. Jadi apa pun syukur alhamdulillah. Dan kita teruskan berselawat insyaAllah . Dan juga kenang sirah-sirah Nabi yang mana kita boleh jadikan ikutan dan juga tauladan . Okey, dan satu lagi, 25 hari bulan setiap tahun adalah Hari Wanita peringkat kebangsaan . Setiap tahun kita sambut pada 25 Ogos bagi menghargai peranan wanita yang sangat besar kepada negara. Terima kasih semua wanita . Atas kekuatan anda, pengorbanan, sumbangan yang tidak ternilai dalam membina anak-anak, masyarakat dan juga negara insyaAllah . Semoga wanita terus diberi kekuatan, terus hebat di mata mereka yang mungkin nampak kita kadang-kadang lemah . Bawa kereta macam tu, perempuan lah tu, alamak, sedih. Okay, jadi apapun semoga terus bersemangat kepada anda semua wahai wanita. Ini wanita-wanita juga nyanyi untuk anda . Jentayu, terus dengar Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Kesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Okey, dah pun 1.51 minit tengah hari, kejap je lagi tepat jam 1. Kita akan teruskan bersama dengan rakan setugas seterusnya. DJ Yat Melati akan temani anda ya, menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan untuk Persona 12 edisi hari ini, Selasa 25 Ogos, cukup sampai di sini. Jumpa lagi daripada saya, Normala Hiti Ramli. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada padi yang bernas setangkai.
2: Bermaksud, dalam satu keluarga tidak semuanya baik.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia daripada keluarga yang baik-baik, tetapi dia seorang sahaja yang ada rekod jenayah. Bak kata pepatah, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini, di hari yang penuh istimewa, penuh makna. Hari ini hari sambutan Maulid itu Rasul. Saya pasti hari ini kan ramai yang diberikan cuti, hari ini cuti umum kan, untuk berehat di rumah bersama dengan keluarga yang tersayang. Nikmatilah masa yang diberikan ini sebaik-baiknya. Dan di samping itu, jangan lupa untuk kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyakkanlah kita mengingati betapa besarnya, agungnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. InsyaAllah saya akan menemani anda semua sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, mana saja lokasi yang ingin anda tuju, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan terima kasih juga kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Pesona 102 sebentar saja tadi kan. Seperti biasa di jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan selepas itu di jam seterusnya, pelbagai info menarik saya akan kongsikan yang pastinya sahih untuk anda semua. Dan hari ini mengambil keberkatan Hari Maulid Rasul ini, kita akan dengarkan junjungan mulia Al-Mizan. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Plug FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan juga usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin madani.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

InsyaAllah kita hadapi apa saja kan yang ditakdirkan buat kita dengan senyuman. Pasti ada hikmah di sebalik setiap kejadiannya, InsyaAllah. Baiklah, menemani saya untuk hari ini Panorama 26, kita telah memasuki ke jam yang kedua. InsyaAllah di jam ini pelbagai perkongsian menarik yang pastinya sahih saya akan kongsikan kepada anda semua. Baiklah, Kerajaan Negeri Melaka sentiasa memantau perkembangan kualiti udara di negeri Melaka ini. Dimaklumkan bahawa indeks pencemaran udara IPU di stesen Alor Gajah dan juga Bukit Rambai berada pada paras tidak sihat pada jam 10 pagi tadi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Alor Gajah mencatatkan bacaan 151, manakala Bukit Rambai pula 155. Namun anda semua dinasihatkan untuk tidak panik, sebaliknya mengambil langkah berhati-hati tau, terutamanya mereka yang lebih sensitif terhadap perubahan kualiti udaranya, khususnya pesakit asma, kanak-kanak dan juga wanita mengandung, disarankan supaya mengurangkan aktiviti fizikal yang lasak atau terlalu lama di kawasan terbuka sekiranya keadaan udara kurang baik di kawasan anda. Jadi kepada anda semua, sama-samalah kita menjaga kesihatan diri sendiri dengan lebih baik lagi kan. Jika tengok kat luar tu kan macam kualiti udaranya kurang baik, jadi kita kurangkanlah berada di kawasan yang terbuka. Sekiranya anda perlu juga berada di kawasan luar kan, mungkin ada rakan-rakan kita yang meniaga tu kan hari ini, jadi perlu berada di luar, seeloknya pakailah pelitup separuh muka ataupun mask tu kan. Banyakkan minum air masak juga. Kita doakanlah semoga semua rakan-rakan kita ni dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang terbaik. Mana yang diuji dengan masalah kesihatan ketika ini kan, mungkin ada yang demam, ada yang sesema, ada yang sakit-sakit sendi, gout dan sebagainya. Kita doakanlah semoga mereka semua ini diberikan kesihatan yang terbaik. Ingat tau, makan doktor, makan doktor pula, makan ubat mengikut nasihat yang doktor berikan. Allahuakbar, dah kena makan doktor pula ni kan. Terima kasih tau yang menegur saya di TikTok tu, terima kasih banyak-banyak kan. Maafkanlah kan, petang ini mungkinlah kan mood orang semua tengah bercuti, kita kena datang kerja, tersasa-sasa lah kita kat sini. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Rumah Singgah, terus bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Betul tu kan, internet selamat tanggungjawab kita semua. Tak semua benda pun perlu kita kongsikan kan. Selain daripada aspek keselamatan diri, takutlah kan kalau ada yang berniat jahat ke tahu kat mana lokasi kita, lebih-lebih lagi kan siap letak kat situ kan, bersendirian di sini, hari ini, di kala ini, di saat ini. Sangat-sangat bahaya kan. Kita tak tahu niat baik orang ni kan. Mungkin ada yang berniat tidak baik sedang memerhatikan status kita, update-update kita tu kan. Jadi lewatkan sedikit sekiranya nak kongsikan juga kan betapa bahagianya hari ini kan, berada di lokasi yang diidam-idamkan, membeli barangan yang diidam-idamkan. Lewatkan sikit kan update tu kan. Sekurang-kurangnya anda dah pasti selamat berada di rumah tu, barulah update kan tadi ke mana dan ke mana. Apa yang paling penting sekali kan, kita kena jaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita kan. Lebih-lebih lagi kalau ada anak kecil tu, jangan mudah sangat nak update sentiasa kan apa yang anak buat, anak kat sana kat sini. Kita kena jaga juga kan. Orang kata selain pada jaga keselamatan, jaga juga pandangan ain. Kerana ain ni bukan hanya orang kata baru sekarang dia ada, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kan dah ada dah penyakit ain ini. Jadi buat kata pesanan ustaz, Ustaz Khairul pun dah pesan kat kita semua, berpada-padalah untuk kita berkongsi di media sosial ini. Dan jom kita dengarkan ini, Robbie William Betterman. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kembali lagi bertemankan saya Yat Melati untuk Panorama 26 untuk edisi hari ini 25 Ogos 2026 bersama dengan Hari Mauridur Rasul hari ini. Baiklah, jangan kita sesekali mengabaikan kesihatan kita dan jom kita ambil tahu tanda-tanda awal penyakit jantung. Antara tanda awalnya ialah sakit atau rasa tidak selesa di bahagian dada, mudah penat walaupun melakukan kerja ringan, sesak nafas ketika berjalan ataupun menaiki tangga, jantung rasa berdebar-debar kan, tapi bukan jatuh cinta tanpa sebab yang jelas kan, tiba-tiba rasa berdebar-debar, sakit yang menjara ke bahu, lengan, leher, rahang ataupun belakang, dan juga pening, rasa hendak pitam atau berpeluh sejuk secara tiba-tiba. Antara faktor risiko utama yang membawa kepada penyakit jantung ini ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, obesiti dan juga kurang aktiviti fizikal. Jadi jom sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan lebih baik lagi dengan makan makanan yang seimbang, bersenam secara berkala, berhenti merokok, ini yang paling penting sekali kan, kekalkan berat badan yang ideal dan juga lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi sesamalah kita jaga kesihatan kita ini sebaik-baiknya kan. Kadang kita rasa macam biasa je kan, sekadar jaga kesihatan, tapi kita tak tahu di sebalik semua itu betapa banyak belanja yang kerajaan kita keluarkan untuk merawat penyakit-penyakit ini. Jadi sebagai warga negara yang cintakan negaranya dan juga cintakan diri sendiri, sama-sama kita menjaga kesihatan kita yang paling utama dan bermakna ini. Baiklah, jom sempena dengan sambutan Mauridur Rasul hari ini, sesama jom ramai-ramai kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: anda di 102.3.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan, terutamanya yang meniaga tu kan, toke-toke warung, toke-toke kedai makan, yang meniaga di gerai-gerai di tepi jalan tu kan, yang buka stesen kami ini, siaran Melaka FM ini, sekaligus mempromosikan Melaka FM kepada pelanggan-pelanggan anda. Alhamdulillah, terima kasih banyak kan kami di sini ucapkan. Saya juga ingin mendoakan semoga anda semua kan sentiasa dipermudahkan urusan, orang kata jualan sentiasa laris kan, banyak pelanggan yang datang untuk membeli juadah yang anda jual itu. Terima kasih banyak kerana menjadikan kami pilihan anda dalam pada kita mencari rezeki yang halal lagi berkat ni kan. Tapi jangan dilupa, skamer di luar sana sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mengenakan kita kan. Dah penat-penat kita cari rezeki, senang-senang aja dia nak ambil kan. Ini ada taktik terbaru skamer, alang-alang tu kan. Skamer ni menyamar sebagai pekerja TNB melalui aplikasi WhatsApp. TNB mengesan sindiket penipuan yang menghubungi pelanggan melalui WhatsApp dan mendakwa sebagai pekerja TNB. Mereka menggesa bayaran bil dibuat ke akaun peribadi untuk elak pemotongan bekalan elektrik. Jadi sila abaikan mesej atau panggilan nombor tersebut dan lakukan pembayaran melalui saluran rasmi TNB sahaja, tiada melalui akaun peribadi siapa pun kan kalau kita nak bayar bil ini. Jadi jangan beri ruang dan peluang kepada sindiket ini untuk mengambil duit kita. Baiklah, sebar-sebarkan info ini kepada ibu, ayah, rakan-rakan kita di luar sana kan, supaya tiada yang menjadi mangsa. Baiklah, jom kita dengarkan ini, I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: sama-sama kita anak Malaysia. Baiklah saudara, seterusnya jom kita dengarkan kapsul Jana Minda terbitan DJ Asrul Izwandi dengan tajuk Hari Ini, edisi Maulidur Rasul Siri yang kedua. Sama-sama kita dengarkannya.
1: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.

edisi khas sempena hari ini, sambutan Maulidur Rasul. Sebut dengan sambutan Maulidur Rasul tuan perempuan, dah selawat ke belum? Yang belum selawat, jom sama-sama kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda untuk kita masuk ke syurga Allah bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada hari ini dalam segmen Jalan Minda, saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan hari ini tentang apakah sifat akhlak Nabi yang boleh kita contohi. Ni nak bawa anak-anak kita terutamanya bagi mengenali siapakah Muhammad. Macam semalam tuan-tuan, bagi yang siapa yang mendengar segmen saya, ada persoalan yang saya utarakan. Kita kata kita cinta Nabi, sejauh mana? Kita kata kita kenal Nabi, kenal yang macam mana? Kita kata kita sayang Nabi, sayang yang bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak memperkenalkan atau saya nak hari ini kongsi tentang sifat dan akhlak Nabi yang wajib menjadi ikutan kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil 4 sifat Nabi tu. Ini kalau diamalkan oleh masyarakat kita, anak-anak kita, insya-Allah kita akan menjadi hari ini umat Nabi.

0: pertama sifat Nabi adalah siddiq. Apa tu siddiq tuan dan puan? Benar, iaitu benar dalam segala perkataan, perbuatan, kerana mereka diutuskan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita merujuk kepada situasi masyarakat kita, hai tuan dan puan, kita nampak dah ramai dalam masyarakat kita hari ini suka cerita-cerita benda yang tak benar. Nak-nak dekat sosial media, apa ni, media tu kan? Betul ke tak betul? Jadi tuan dan puan, terhormati Allah sekalian, kita tak nak dengan adanya masa yang banyak kita terlalu hari ini kongsikan cerita-cerita yang tak benar sehingga boleh mendatangkan fitnah. Tuan-tuan, Nabi tak suka tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita sayang Nabi, ikut apa yang Nabi minta, ikut apa yang Nabi buat, iaitu menjadi orang yang benar dalam perkataan serta dengan perbuatan. Boleh ke boleh? Saya yakin insyaAllah orang Melaka pasti boleh kan? Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah tuan dan puan? Jujur. Nabi ni puan dan puan adalah seorang yang jujur, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah supaya setiap manusia menghambakan diri kepada Allah. Kalau merujuk kepada masyarakat kita tuan dan puan, adakah kita jujur dalam kehidupan kita? Ni yang kadang-kadang waktu kerja tuan dan puan, ada yang hari ni pergi mengetik. Alamak, terasa ke? Jangan marah. Kita kongsi-kongsikan je tuan dan puan. Ada pula hari ni yang telah diberikan amanah tapi khianati amanah yang diberikan. Jadi tuan dan puan, ini juga Nabi tak suka. Dan inilah hari ni dua yang saya dapat kongsikan untuk hari ini untuk sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita amalkan agar kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Ada dua lagi, insyaAllah. Jangan lupa bertemu saya Ustaz Fadil Samim dalam segmen Jana Mina edisi khas Maulidur Rasul. InsyaAllah sama dengan saya di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Mina setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

0: yang jauh lebih baik lagi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka ketika ini pukul 4.55 petang. Dan kepada anda yang masih berada di atas jalan raya kan, kemana saja lokasi anda tu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bila kita memandu ni, sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan kita di rumah tu. Patuhi peraturan jalan raya tu kan. Atas jalan raya ni kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Sebaliknya kita lebih berempati dan bertoleransi di atas jalan raya ini. Semua kat atas jalan raya ini, semua insan-insan yang disayangi oleh keluarga masing-masing. Dan seperti biasa, pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita utama yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kepada anda yang memilih untuk bercuti singkat hari ini kan, sehari cuti umum ni, datang ke negeri Melaka, terima kasih kerana memilih untuk cuti anda di negeri Melaka ini. Dan di negeri Melaka ini pelbagai lokasi menarik menanti anda, dan pasti orangnya pun baik-baik juga kan. Dan jom kita dengarkan lagu ini, Senandung Anak Melaka, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

Dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Sia.
1: Beast on Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Da Astro dalam Beast on Air di Melaka FM. Dan kali ini saya bersama dengan salah seorang usahawan yang berjaya dalam bidang makanan. Kerana apa saya katakan berjaya? Kerana beliau telah pun bermula belajar berniaga sejak usia belasan tahun lagi. Saya dimaklumkan berumur 16 tahun dah pun mula berjinak dalam dunia perniagaan. Saya bersama dengan Cik Syadilan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saya datang sini ke kedai Cik Syadilan ni dah kira kali ketiga dah sebenarnya. Jadi saya dah pun rasa beberapa masakan, masakan orang kampung daripada Cik Syadilan sendiri kan. Saya dimaklumkan sejak umur 16 tahun dah mencubukkan diri dalam dunia perniagaan kan. Boleh ceritakan sikit tak, masa umur 16 tahun tu apa yang dalam fikiran tiba-tiba nak berniaga, kenapa?
3: Pasal nak berniaga kan. Saya 16 tahun rasanya tengah sedap bermain tu. Tengah sedap bermain. Tapi saya, pemikiran saya duit lah, cari duit. Cari duit untuk belanja harian kan. Fikir cari duit lah, berniaga.
2: Waktu 16 tahun tu siapa yang awak tengok dulu? Belajar daripada siapa?
3: Mula-mula ikut dengan kakak lah belajar roti canai. Tapi kita tak tebau, kita hanya tolong hantar je lah. Dan dekat situ, dekat-dekat dengan ada orang berniaga lah. Jadi sambil-sambil tu kita tolong, kita tolong orang yang berniaga tu. Dia berniaga masakan ala kad lah, panas. Daripada umur 16 tahun gaji tak mahal pun, RM5 satu hari. Daripada RM5, tahun dalam 1998 ke 2002 lah rasa. Memang kecil, kerja setakat RM5 tu dah besar dah gaji.
2: Satu hari?
3: Satu hari RM5. RM5, RM6, RM7 tu dah besar dah.
2: Okey, waktu tu Cik Syadilan buat apa? Buat air ke?
3: Masa sambil tolong kakak berniaga roti canai tu, dapat peluang kerja dengan orang sebelah. Dia berniaga makan-makan, kita buat air lah. Kita buat air, lepas tu kita, sambil tu kita tengok orang yang masak tu. Dan sampai sekarang ni kita ingat apa yang dia buat tu. Dan sampai sekarang saya yang niaga ni, saya sendiri yang masak.
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Syadilan bersama dengan kami dalam Beast on Air di Melaka FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beast on Air Melaka FM.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: hatiku dicuri lagi. Permintaan maknab kita yang berada di Kota Tinggi. Dan terima kasih juga yang baru masuk ke TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Mak Sun Suaka. Kita juga ada Timbul Tawau yang baru meraikan ulang tahun kelahirannya tak berapa lama yang lepas kan. Dan terima kasih banyak ketika ini yang mendengarkan kami menerusi TikTok, menerusi frekuensi 102.3 dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Muat terus secara percuma sahaja di telefon bimbit anda. Dan kepada anda yang nak menghubungi saya di konti ini, kalau boleh dah habis ya lagu baru hubungi saya tau. Bukan masa lagu tu tak dapat saya nak layan panggilan anda. Di nombor kami 0628244477, 0628433377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil berada di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Lama tak cakap dengan Yat dah.
0: Itulah kan, ada rezeki hari ni. Salam Maulidur Rasul.
1: Salam. Tak ada ke apa kampung seronok?
0: Mestilah ada. Maulidur Rasul tak ada, tapi kita ada nanti hari Merdeka.
1: Alah,
0: nanti
1: hari Merdeka ada lah kan. Tunggu ya, tak ada Maulidur Rasul.
0: Maulidur Rasul tak sempat.
1: Sedap.
0: InsyaAllah nanti. Nanti dengarkan ya, 31 Ogos nanti. Sehat tak ni Kak Jaslinya?
1: Boleh petakan lagu dua-dua, lagu Zur Eda tak?
0: Zur Eda, insyaAllah.
1: Kamu tak dengar lagu orang kampung band tu.
0: Itulah kan. Ini ada
1: ucapan.
0: Silakan.
1: Seluruh negeri Melaka lah. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Malam dua hari. Semalam beria, jadi apa kan, ada pesta semalam dekat Air Keruh ke mana lah.
0: Bandar Hilir.
1: Semua 3 stesen berpesta dengan. Ada orang nak bawa, tak boleh pergi tengok.
0: Itulah kan, kau tak boleh jumpa
1: DJ kita tu. Pertama buat Tuan Haji Abdul Kadir dan Pernah Jahno kita dah Bukit Sendih tu kan. Juga buat Pak Usop Bersusyam ni Bukit Sengih tu. Padil di Pedah Kemasul. Kau dengar Mak Yah di Simpang Kerayung Yasin tu. Mak Andak di Kampung Kelmak Ulu Alu Gajah tu kan. Juga buat Malik di Seri Penggalan. Padil di Pedah Kemasul. Dah sebut belum ni? Padil di Pedah Kemasul. Zali di Pelat Seri Selangor. Kak Zah di Pasu Satu Pedah Jelabu tu kan. Juga buat ini Mat Bon atau Mat Sentul. Dan juga Popok ada di Bengkalis Riau Indonesia tu. Dan juga Mak Suraja Alias. Dan Puan Aja Azizah Ramlan dari Pedal Seting 3 tu, Blok S tu, bersama Rami Bertanggulu tu kan. Selamat petang, selamat menyambut Maulidur Rasul, selamat menang petang buat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, Cik Jasli kita. Mana nama mungkin terlupa nak disebut, jangan berkecil hati tau. Cik Jasli kita ingat, cuma ramai sangat kan. Baiklah, tanpa kita buang masa lagi, jom kita siarkan lagu permintaan Cik Jasli kita yang berada di Kota Negeri Sembilan. Terus bersama kami, Pilihan Kuasa 2 Melaka FM mempesonakan.

0: Pendengar di Tanah Gersang, nyanyian Zul Eda baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.47 minit petang. Baiklah, seterusnya ini mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Hello? Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Lelaki ke ni?
0: Iya, saya lah. Hai. Dah lama tak dengar suara Tok Z.
1: Kalau pagi hari pakai sipai Jepun.
0: Nak pergi mana tu?
1: Nak petik buah kelapa. Lama tak cakap dalam telefon.
0: Iya. Yeah.
1: Hati saya sikit tak pernah lupa.
0: Amboi. Tok Z sihat tak ni?
1: Ya. Yeah.
0: Sihat tak tu?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Nak dekat surat pantun merdeka boleh?
0: Boleh-boleh. Silakan.
1: Lepas tu merdeka boleh?
0: Boleh-boleh. Tapi jangan kuat sangat. Terkejut orang.
1: Kalau pergi Sri Lanka. Apa nak tembak burung elang?
0: Hai.
1: Bila sampai bulan merdeka, tiba ke jalur gemilang.
0: Iya.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Iya.
1: Merdeka!
0: Wah, semangat Tok Zek. Iya.
1: Kita mau buat merdeka tu dekat Mandailey. Tahun.
0: Masa tu.
1: Masa tu kebudaman datang.
0: Wah, seronoknya.
1: Pakai tuan pendek. Kuala Kedah lagi.
0: Masya Allah.
1: Saya tak lupa.
0: Memang.
1: Sampai saya beli satu biji kereta permainan macam kereta dia juga. Itu saya suka ingat. Pakai seluar pendek, pakai kop songkok.
0: Masya Allah, seronoknya. Mesti masa tu
1: jalan kaki.
0: Jalan kaki je kan.
1: Kami jauh.
0: Tapi semangat tu Tok Zek.
1: Semangat. Sama semangat. Tahun 31, 28, 57.
0: Iya.
1: Saya tak lupa-lupa.
0: Belum
1: jadi orang muda lagi, budak-budak lagi. Tu saya ingatkan sampai sekarang.
0: Seronoknya Tok Zek.
1: Sebab banyak rumah saya sekarang dah jumpa lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Saya 83 sekarang.
0: Rezeki panjang usia ni Tok Zek. Dapat jadi, ceritakan kepada kami semua.
1: Ucapkan terima kasih juga kepada Melati hari jumpa petang ni. Dapat tebuk mereka.
0: Iya.
1: Tujukan juga kepada isteri saya. Dia kata, siapa tu? Dia kata, Melati ni. Tak boleh cakap dengan dia. Orang ni cantik.
0: Ya, amboi.
1: Tujukan juga kepada, apa namanya, Selamat Roti Canai, Sapia. Ucapkan terima kasih tadi bagi roti canai dengan kojak apa semua. Dah makan berpuluh-puluh makan. Dan Mama Nome.
0: Iya.
1: Haji Kadis dekat Bukit Jengka. Dengan ucapan, sambut mereka.
0: Iya.
1: Kalau pergi Sri Lanka,
0: jauh tu.
1: Lagi kita dapat mereka lain hidup aman dan makmur.
0: Amin. Insya-Allah. Tak usah jaga diri, jaga kesihatan tau.
1: Begitu juga Melati dengan sihat selalu.
0: Insya-Allah. Okey Tok Zek, insya-Allah ada rezeki nanti kita jumpa lagi tau.
1: Ya, Assalamualaikum. Kami pantun saya kalau kita tidak.
0: Baik Tok Zek. Kita selalu ngoro rumah.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, baik Tok Zek. Assalamualaikum Tok Zek.
1: Baik.
0: Merdeka. Semangat Tok Zek kita kan. Semangat macam tu lah kita nak kan. Itulah seronok dengarkan. Masa tu umur Tok Zek 11 tahun dah direzekikan. Tengok macam mana sejarah negara kita ni bermula. Masya Allah. Jadi kita sebagai generasi seterusnya ini, sesama kita pertahankan kemerdekaan tanah air yang tercinta ini. Baiklah, seterusnya ini merupakan permintaan yang terakhir untuk saya tunaikan pada hari ini. Permintaan Zaini yang berada di Segamat, katanya nak dengarkan lagu UKIS. Tajuk lagu yang dipilih untuk petang ini, kita akan dijemput dan juga kerana pepatah luka ku berdarah. Dan sebelum kita dengarkan lagu permintaan Zaini yang berada di Segamat ini, mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang terakhir yang berada di talian.

Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan lagu permintaan Zaini ini. Dan ini merupakan permintaan terakhir untuk hari ini. Dan seperti biasa, untuk 6 jam seterusnya, anda akan terus bertemankan DJ Cikgu Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Pelbagai info menarik akan Muni kongsikan kepada anda semua. Dan kepada anda, insya Allah minggu hadapan kita akan jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk dengarkan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Ke Mana Kita. Agaknya tahun ni ke mana orang Kampung Seronok nak pergi, kan? Sama-sama nantikan pada 31 Ogos nanti. Ingat, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, dan jangan pernah sekalipun berputus pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jabat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, untuk relax, santai, relax MFM 6 hingga 12.30 malam hari ini, 6 jam seterusnya bertemankan saya, Murni Safina Azad Abu Salim. Ya, insyaAllah Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tentunya terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang jauh di mata, selalu dekat di hati kami, sentiasa dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Dan tak lupa juga semua rakan-rakan berada di live chat Melaka FM. Ya, sayap-sayap Melaka FM yang sentiasa menemani kami, ya. Ada yang temankan dari awal pagi, ada yang baru sempat dengarkan Melaka FM di petang hari. Terima kasih saya ucapkan. Semoga hari ini semuanya baik-baik saja. Dengan khabar ramai juga pendengar-pendengar Melaka FM kurang sihat, kami doakan semoga ia diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Yang sedang mandu, pandu berhati-hati. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Baik, kita lagi mungkin sempat saya bacakan satu atau dua ucapan sebelum kita dengarkan permata hati untuk hari ini. Dengarkan dahulu A to Z, Itik Gembo-Gembo Melaka FM.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio nombor 1 orang Melaka. Dapat 6, 18 minit petang. Hai, selamat petang semua pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih di mana saja anda berada. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan ini. Tanda semangat, cintakan negara kita dan menjaga keharmonian kita. Bersyukurlah berada di bumi Malaysia, kan? Yang mana kita ni berbelang bangsa, agama. Pastinya kita hidup dengan penuh kesabaran, saling menghormati, kan? Dan paling penting juga, dalam kita menyambut Maulid Rasul hari ini, jangan lupa juga untuk kita sama-sama mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup bermasyarakat. Ya, saya nak kongsikan salah sebuah hadis sahih, hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud orang mukmin yang bergaul dengan manusia serta bersabar di atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia serta tidak bersabar di atas gangguan mereka. Jadi insyaAllah ya, sama-samalah kita kenali jiran kita. Bergaulah sama kita, kan? Jangan sekarang ni, kan, mungkin kita ni mak ayah ni kenal jiran-jiran tetangga, anak-anak mungkin tak kenal. Berkata jiran tetangga, saudara mara ni, inilah tugasan kita sebagai mak ayah, untuk kenal ke anak-anak kita pada jiran tetangga, pada saudara mara. Kuatkan ukhuwah kita sesama kita, insyaAllah. Baik, ada kiriman ucapan ni Kak Ina. Kita Kak Ina kata, Muni, sempat tak ni kudarkan pesanan suara Kak Ina? InsyaAllah sempat. Satu kiriman suara saya keudarakan. Ucapan pada siapa ni Kak Ina Montel kita?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Kak Ina Monta daripada Selandar Justin Melaka. Ucapan selamat petang dan selamat menyambut Maulidur Rasul ditujukan khas buat ibu tercinta Puan Nurisa Jaafar di Kampung Bukit Senggir, Kak Siti Rozima di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adariyah serta Maklang Puan Rabia Jaafar, Puan Aspa Ibrahim di Kelubi, juga rakan-rakan Razkiah Mansur Ain dan Kak Siti Rozila di Nyalas, dan juga tak lupa buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Salam Maulidur Rasul. Didoakan agar kita semua sentiasa sihat dan dirahmati Allah, diberi kelapangan dan rezeki melimpah ruah seluas-luasnya dari Allah. Baiklah, DJ Moni, boleh tak kalau Kak Ina nak dengar lagu Terima Kasih Segalanya daripada Hijaz? Terima kasih Moni. Selamat bertugas Moni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti, bukan sekarang Kak Ina, insyaAllah nanti berkesempatan saya cuba tunaikan permintaan lagu Kak Ina. Ya, baiklah, kita dengarkan bersama seketika nanti 6.30 minit petang, Ruangan Permata Hati, dengan tajuk hari ini, Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Terus kita dengarkan kami sebuah lagunya, Kit Wasilah Kasih, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Iya, kalau mau belajar dan berubah. Kalau tak nak, tak ada siapa pun boleh tolong kita. Dulu masa kerja, muda-muda macam ni bagi alasan. Tak sempat. Sekarang dah tua, berangka. Rupanya tak sempat juga. Awak dah pencin. Dah tak ada apa-apa kedai mamak, sempat. Ketarik, sempat. Iya, sungguh. Tu manusia. Allahu Rabbi. Maka sebab itu kita belajar tuan-tuan ikut sunnah Nabi SAW. Cara yang terbaik ikut je sunnah Nabi. Baik. Kita dah nampak. Bukan sekadar selawat. Selawat dah. Ikut. Apa nak kena ikut? Masuk bab yang ketiga. Yang pertama, ikut dari sudut akidah dan keimanan Nabi. Nabi membawa kepada kita ayat Al-Quran yang Allah kirim melalui Jibril dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 36. Nabi pesan kepada kita dengan ayat Quran itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam bab iman, sembahlah kamu akan Allah, jangan sesekali kamu syirik kepadanya. Itu jagaan paling awal. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, ikut imannya Nabi, jangan beramal dengan perkara khurafat, takyul ataupun syirik. Kerana syirik adalah dosa paling besar. Kalau mati dalam syirik, kekal dalam neraka, tak ada tempat dalam syurga. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menulis 70 dosa besar, dan dosa paling besar sekali adalah dosa syirik, melainkan dia sempat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi perkara pertama kalau nak ikut Nabi, cek adakah hari ini, minta maaf dulu, saya pengamal perubatan Islam. Saya belajar perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus, dan dua kali saya pernah buat klinik perawatan Islam. Tapi ini 6-17 tahun lepas. Ketika waktu tu saya tak banyak ceramah. Sekarang memang tak ada tempat, cuti langsung tak ada. Lepas satu-satu. Maka tak ada dah, saya tutup. Dan pesakit saya paling banyak orang perempuan. Orang perempuan cukup takut dengan jin. Sedangkan laki dia tu penghulu segala jin. Cuma dia tak perasan aja. Orang perempuan selalu kata, Ustaz, tolong tengok rumah Ustaz, rumah saya keras. Udah awak pakai buat simen dengan batu-batu, memang keras lah. Nampak ciri-ciri banyak tahayul dan khurafat. Kadang-kadang kita dibohong oleh orang yang mengaku ustaz juga. Ada. Ada sekali pergi tengok RM500. Itu orang ada dapatkan ustaz tu. Ya, jadi jaga-jaga. Kami, Alhamdulillah, sebelum belajar rawatan Islam, belajar agama dulu. Saya belajar di Nazimabad, Karachi, Pakistan. Ya, belajar agama dulu, baru belajar bab perubatan. Maka kita jaga betul, ada ketidak seiring dengan agama. Kalau tak boleh buat, tak boleh ikut. Dan orang perempuan kata, tak apalah ustaz, kalau ustaz sibuk, ustaz dah datang Melaka ni, singgah sekali cukuplah, tolong buat apa rumah saya ustaz, nak buat apa rumah, tolong buat pagar. Saya kata, saya bukan kontraktor. Apa lah, saya bantu simen pun tak reti, tiba-tiba nak suruh buat pagar di rumahnya. Pagar, kalau ada pagar, panggil kontraktor buat. Tuan-tuan dan puan-puan, agama mengajar kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada tiga peringkat. Nabi kata yang pertama, Iqra'ul Quran. Baca Quran 6,236 ayat seluruhnya itu, dia akan jadi pembela dan syafaat di negeri akhirat. Yang kedua, siapa tak mampu, baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surah ini akan jaga kita pada padang mahsyar, seumpama dua kelompok awan yang meneduhkan kita di bawah satu jengkal panasnya matahari. Kalau tak mampu, bacalah surah Al-Baqarah 286 ayat itu, kerana barang siapa yang membaca akan hadir keberkatan dalam kehidupannya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Baqarah akan hadir sesalan dalam hidupnya, malah tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Jadi kalau nak jaga rumah tangga kita, nak jaga pasangan hidup kita, nak jaga diri kita, anak menantu kita dan sebagainya, maka bacalah surah Al-Baqarah. Ustaz, kalau saya tak baca pasang handphone boleh ke tidak? Macam nak kena luku kepala. Baca, bukan pasang, baca. Al-Baqarah itu cuma 286 ayat. Nabi solat tahajud rakaat pertama Al-Baqarah dan An-Nisa. 286 tambah 176 kalau kita terjunam. Ya. Nah, minta maaf saya mengajar mudah-mudah tetapi sahih dari Nabi SAW. Maka jangan ada kepercayaan pelik-pelik. Orang perempuan kalau ada mak bidan pada hari ini, awak jaga-jagalah orang mak bidan. Sepatutnya awak masuk syurga dulu daripada orang lain, kerana awak memudahkan orang lain bersalin. Bagus tu. Tapi kalau awak menyimpan ajaran dan didikan yang salah, contohnya ketika budak tu, perempuan tu umur 25 tahun, contoh mengandung 7 bulan tak, dibaringnya budak tu buat lenggang perut. Dia buat lenggang perut, ada percara yang tak sepatutnya kita buat. Kalau awak nak tengok anak tu lelaki ke perempuan, pergi klinik. Merata-rata ada di bertam ni. Kau bayar je RM80, boleh nampak dah lelaki ke perempuan. Dah, nak buat juga. Ini masalah kita. Ajaran yang salah selalu diajar oleh orang tua macam kita kepada orang muda. Jadi kalau kita tak betulkan, sampai mati kita menanggung dosa hasil amalan orang lain. ya, buat apa nama tadi, lenggang perut. Dibaringnya budak tu, dilumurkan perut, di perut budak tu yang 7 bulan tu dengan minyak kelapa. Sekarang beriman sikit minyak zaitun. Kononnya lah beriman sikit. Ambil buah kelapa, kopi buah kelapa semua, kikis, elok, cantik, kemas. Letak di atas perut. Mak bidan jampinang, butinang kui, butik kui. Pukul di atas buah kelapa, kelapa golek belah kanan, anak jantan. Cuba sekali lagi, golek belah kiri, anak perempuan. Cari persetujuan, tak sekali lagi, nak tengok betul yang mana satu. Ketuk-ketuk, tak jatuh, pondan. Kenapa ni jadi begitu kita? Contohnya, kan, udah. Besok udah lahir pula, menguruskan uri pun jaga juga. Uri itu memang najis kerana diseliputi darah. Darah suci ketika dia dalam badan, tapi bila dia di luar, kita belajar fiqah dia najis. Uri itu memang diseliputi najis. Jadi kalau awak ambil bungkus dan tanam itu okey je. Tapi kita orang Melayu, rasa macam tak cukup. Macam agama ni tak lengkap. Ambil uri, bawa balik, basuh. Okey nak basuh, tak ada masalah lah. Tak, gunalah air biasa. Kenapa awak basuh uri? Guna garam, asam keping, asam limau. Tambah sikit sekarang ni, oren ke apa begitu gini. Kita pun tanya ni nak basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Kenduri kahwin, kalau apa saja majlis dalam agama diajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kau turunkanlah hujan sekitar kami, jangan kau turun di atas kami. Itu, panggil imam timbalan pengurusi, baca doa tu menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu. Allah Rabbi. Ya, saya nak bagi tahu cara paling mudah. Zaman kita, zaman milenium, kita ada Al-Quran. Kita boleh capai ilmu dengan dahsyat. Sangat-sangat mudah. Maka sebab itu, ikutlah kita dengan ajaran yang diajar oleh Nabi SAW dari sudut apa? Iman dan akidah tadi tu. Jangan sesat ya, perempuan-perempuan. Udah-udah dengan bomo. Ada perempuan pergi jumpa bomo, bawa gambar laki dia. Dia kata, Tok Bomo tolong tengok laki saya ni. Kami ni tak bahagia lah. Tak tahulah laki saya ni bela saka ke. Laki dia tu bukan saka, baka, berangai begitu. Ha, tu kan. Ni tu tu. Macam saya selalu kata, akak tak payah jumpa Bomo. Kenapa? Apa bodoh sangat kita? Orang lelaki jumpa Bomo, suruh cari di mana ada harta korun. Kalau Tok Bomo tu tahu, dia tak bagi tahu awak, dia ambil dulu. Kenapa le pelik dan ajaib? Ni kita nak tengok tawaran Allah selepas ini. Macam mana kita nak ikut sunnah yang kedua? Selepas jaga akidah dan keimanan supaya jangan syirik, yang kedua jaga ibadah. Ibadah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi. Dalam bab solat terutamanya, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Di dalam solat, contoh sekali, lelaki masuk saja saf pertama. Yang awak duduk saf kanak-kanak tu kenapa? Itu lelaki solat di masjid, yang awak jadi perempuan solat di rumah kenapa? Maka yang pertama orang lelaki datang aja berebut-rebut saf yang pertama. Ini tidak, udah tua bangka duduk dengan budak-budak di belakang. Ruginya umur, dia tak rasa apa-apa. Pertama, duduk dalam saf, berdiri kaki kita ada berbagai keadaan. Yang pertama mazhab Imam Hanafi, 4 jari jelongkangnya. Itu je ha. Kanan kiri 4 jari jelongkangnya. Itu mazhab Imam Hanafi yang kami belajar di Pakistan. Mazhab Imam Syafi'i, satu jengkal. Buka sikit, kalau badan saya 80 kg ni, eloklah, satu jengkal ni okey. Tapi ada orang yang badannya lagi besar, pehernya besar, dia tak selesa dengan satu jengkal. Maka dia ambil mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hanbali, iaitu mengikut had huruf. Mana dia selesa dengan peher dan badan dia tu, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan melampau je. Badan berat 40, kangkang sampai begini. Allah, gini. Oh, itu kan ya? Tak, tak boleh gitu. Sebab tu, dalam agama dia mendidik kita. Ikut je Nabi. Ikut je kaedah Nabi SAW. Kalau kawan kita kangkang lebih sikit, cuit dia. Tak selesa ke? Apa ke? Cuit aja. Jangan biar. Ni masalah kita orang Melayu biar. Lepas tu pergi berkata kat luar. Itu yang jadi masalah kita. Okey? Baik. Seterusnya lah. Niat. Niat ni lagi senang lah. Awak tak payahlah susah-susah. Usalli ke nawaitu ni? Oh kan? Nawaitu usalli saumahudin. Udah. Masuk puasa pula. Okey? Dah. Angkat takbir. Niat dalam hati angkat takbir. Takbir dua keadaan yang paling elok. Pertama, tapak tangan berada sama dengan dada. Hujung ni sama dengan bahu. Begitu je. Angkat. Allahu Akbar. Yang kedua, guna telinga. Kadang Tok Imam pun pelik. Allah. Azan ke Tok Imam ni? Imam daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dia kata takbir itu dua harakat. Allahu Akbar. Dah. Ya, gitu. Allahu Akbar bagi jelas. Dia tak boleh diam. Gitu aja. Tak boleh. Ya, takbir wajib dizahirkan walaupun perlahan. Allahu Akbar. Dah cukup. Janganlah lawan tu Imam. Tu Imam Allah. Oh, jangan. Kawan sakit jantung. Ajak dia sakit jantung, okey? Alhamdulillah, okey. Dan angkat Allah Akbar. Letak atas dada boleh. Letak dekat tempat kita senak pun boleh. Letak dekat pusat pun boleh. Letak bawah daripada pusat pun boleh. Lepas tangan pun boleh. Mazhab Imam Malik, Allahu Akbar. Boleh. Cuma yang kita mengaji apa? Yang kita mengaji mazhab Imam Syafi'i. Awak letaklah Imam Syafi'i letak kat mana ni tempat kita senak ni? Angkat. Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangan boleh, pegang lengan tangan boleh, letak tapak tangan di belakang tangan pun boleh. Yang ni belum jumpa. Hadisnya belum jumpa. Ha, memeluk tubuh itu jangan buatlah. Yang tu aja. Kalau Nabi kata letak tapak tangan kanan atas kiri, awak jangan begini. Allahu Akbar gini. Kiri di atas tak boleh. Simple. Kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah Nabi kata ajaib dan teruja aku bila dengar orang baca. Doa iftitah ataupun bahasa hadisnya dipanggil istiftah. Doa iftitah atau istiftah ni ada 12. Kita hafal satu je. Itu kalau hafal boleh tahan. Tu yang hafal tu pun tinggal sepanjang hidup. Saya baca yang wajib ya Ustaz, kata gitu. Doa iftitah jangan ditinggalkan, rugi. Saya selalu pesan dengan Tok Imam bulan Ramadan. Tok Imam bulan Ramadan pun mengambil mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tok Imam sendiri tak rasa rugi. Makmum lagi elok dah cepat habis. Ha, dah. Dia doa iftitahnya ada 12. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, selesai. Habis. Kalau tak nak baca, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha bayu. Tak nak baca, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. 12 jenis. Tapi Imam Tarawih kita ambil nombor 13. Sunat tak payah baca. Sunat tak payah baca. Akhirnya menyunat sampai ketua. Kasyum. Apa? Nabi kata ajaibnya orang yang baca doa iftitah, Allah buka pintu langit lalu diangkat kebaikan dan dicurahkan keberkatan atasnya. Dahsyat, sudah tinggal. Sunat Ustaz, sunat pun sunat baca juga. Yang solat fardu dah tentu. Baca Fatihah. Orang lelaki ngaji Al-Quran sikit. Belajarlah sikit. Orang perempuan untung dia. Orang perempuan, ya Allah, marhaban perempuan. Lelaki meraban. Iya suruh. Kebetulan laki dia datang, kita tanya bang, bang, ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa, nun mati jumpa ni, mati terus orang tua tu. Kadang malu kita dengan Allah Ta'ala, hidup sampai tak ambil peduli. Tak apalah awak tak tahu nun mati apa, nun mati apa, tapi kenalah baca dengan betul. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Siratal Ladina An'am. Quran tu mak bapak kita punya. Bukan, tapi dah kita tak minat. Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone. Tolak, tak tahu apa dia tolak. Tolak mati. Itu kan nah. Baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Saya tak payah lenggok-lenggok, tak apa baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, ketika rukuk, angkat tangan, Allahu Akbar. Ketiga, ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidal, angkat tangan. Keempat, ketika bangun daripada tahiyat awal, naik untuk rakaat yang ketiga, angkat tangan. Itu aja. Sujud jangan begini, Allahu Akbar, gitu. Tak boleh. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ada orang tua-tua macam kita ni pun degil. Orang kata-kata ketegak. Ustaz, saya dah biasa lah Ustaz. Saya dah sombong pula tu dengan kebodohan kita. Udah Nabi suruh. Kalau awak mengaku sayang ke Nabi, ikut je lah. Udah salah. Mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Udah turun. Allahu Akbar. Tangan ni, jari rendang. Allahu Akbar. Sampai di lutut. Lutut saja. Lurus boleh, bengkok pun boleh. Mata tengok tempat sujud. Bukan cek kuku belum potong.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
3: Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan urada nombor satu orang Melaka. Jam seterusnya, Cikgu Muni terus temani semua pendengar Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik. Kita doakan semoga hari ini ya, kita semua sentiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa sebagai seorang Muslim, juga kita doakan moga menjadi Muslim yang lebih baik. Saya nak kongsikan sebuah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang Muslim yang sempurna Islamnya ialah seseorang Muslimin yang selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya, manakala seorang Muhajir iaitu yang berhijrah adalah seseorang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan semoga kita semua sentiasa menjadi insan yang lebih baik, ya, tidak melakukan sebarang angkara dan pencerobohan terhadap orang yang tidak mengganggu keselamatan kita, ya, sama ada kita menjaga lidah kita ataupun tangan kita ataupun apa jua sekalipun. Doakanlah semoga kita semua ni sentiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik dari diri kita yang semalam, insyaAllah. Malah untuk makluman, ya, semua Muslimin dan juga Muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar nanti tepat pukul 7.20 minit malam. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan roda nombor satu orang Melaka.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesan.

punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM. Variasi lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada padi yang bernas setangkai.
2: Bermaksud, dalam satu keluarga tidak semuanya baik.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia daripada keluarga yang baik-baik, tetapi dia seorang sahaja yang ada rekod jenayah. Bak kata pepatah, tak ada padi yang bernas setangkai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Rock FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam laka kemaju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jabat Melaka. Saya rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 8.9 minit malam waktu ni. Terima kasih buat semua pendengar-pendengar Melaka FM. Teman-teman kami, otak-otak Melaka FM yang dengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM, ya. Rakan-rakan baru, rakan-rakan lama, terima kasih saya ucapkan, ya. Yang baru singgah, salam kenal. Yang mungkin pendengar-pendengar Melaka FM ada TikTok, belum lagi ikuti kami, jom kami nak jemput, nak ajak ramai-ramai untuk ikuti kami di TikTok Melaka FM. Baiklah, apa pun yang sedang mandu, pandu hati-hati, yang hari ini mungkin masuk kerja shift malam, ya. Baru mulakan tugasan bekerja, ya. Sama bekerja, sama-sama kita bertugas, ya, hingga pukul saya 2:30 malam lah. Ada rakan-rakan kita bertugas hingga esok pagi, kan. Semoga dipermudahkan urusan hari ni. Tentunya saya tak sendirian. Terima kasih juga rakan-rakan di MCR, Kak Nani dan juga Abang Nizam K yang turut bertugas dengan saya hingga tengah malam nanti. Dan tentunya ni rakan-rakan saya, Eddie, Balai Pengawal Keselamatan Melaka FM. Baik, kita akan sembang-sembang nanti. Ada yang tertanya tanya malam ni, ada salam namaste ke? Ada awak. Ada salam namaste sebab ramai dah hantar kiriman di 010-806-1023. Bukan sekarang tau, 9.30 minit malam baru saya mula keudarakan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar di luar sana. Apapun, untuk jam ini kita dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman, ya, semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, ya, tepat pukul 8.30 minit malam. Sebentar sahaja nanti. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melakalah!
1: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Laksana Tua, Rani Laksana Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi.

segmen Jana Minda edisi khas sempena hari ini, sambutan Maudir Rasul. Sebut dengan sambutan Maudir Rasul, tuan perempuan, dah selawat ke belum? Yang belum selawat, jom sama-sama kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda untuk kita masuk ke syurga Allah bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada hari ini dalam segmen Jana Minda, saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan hari ini tentang apakah sifat akhlak Nabi yang boleh kita contohi. Ni nak bawa anak-anak kita terutamanya bagi mengenali siapakah Muhammad. Macam semalam tuan-tuan, bagi yang siapa yang mendengar segmen saya, ada persoalan yang saya utarakan. Kita kata kita cinta Nabi, sejauh mana? Kita kata kita kenal Nabi, kenal yang macam mana? Kita kata kita sayang Nabi, sayang yang bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak memperkenalkan atau saya nak hari ini kongsi tentang sifat dan akhlak Nabi yang wajib menjadi ikutan kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil 4 sifat Nabi tu. Ini kalau diamalkan oleh masyarakat kita, anak-anak kita, insya-Allah kita akan menjadi hari ini umat Nabi yang

Dik, apa tu sidik tuan dan puan? Benar, iaitu benar dalam segala perkataan, perbuatan, kerana mereka diutuskan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita merujuk kepada situasi masyarakat kita, hai tuan dan puan, kita nampak dah ramai dan masyarakat kita hari ini suka cerita-cerita benda yang tak benar. Nak-nak dekat social media, apa ni, media tu kan? Betul ke tak betul? Jadi tuan dan puan, terhormati Allah sekalian, kita tak nak. Dengan adanya masa yang banyak, kita terlalu hari ini kongsikan cerita-cerita yang tak benar sehingga boleh mendatangkan fitnah. Tuan-tuan, Nabi tak suka tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita sayang Nabi, ikut apa yang Nabi minta, ikut apa yang Nabi buat, iaitu menjadi orang yang benar dalam perkataan serta dengan perbuatan. Boleh ke boleh? Saya yakin insyaAllah orang Melaka pasti boleh kan? Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah tuan-tuan? Jujur, Nabi ni

0: Adakah kita jujur dalam kehidupan kita? Ni yang kadang-kadang waktu kerja tuan dan puan, ada yang hari ni pergi mengetik. Alamak, terasa ke? Jangan marah. Kita kongsi-kongsikan je tuan dan puan. Ada pula hari ni yang telah diberikan amanah tapi khianati amanah yang diberikan. Jadi tuan dan puan, ini juga Nabi tak suka. Dan inilah hari ni dua yang saya dapat kongsikan untuk hari ini untuk sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita amalkan agar kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Ada dua lagi, insyaAllah. Jangan lupa bertemu saya Ustaz Fadil Samim dalam segmen Jannah Minda edisi khas Maulidur Rasul. InsyaAllah bersama dengan saya di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jannah Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jannah Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: tidur dan mempesonakan.
1: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Sia dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan Pro Team Spanyol, Equipo Camp Pharma, Burgos Borpele Baek dan KH Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Cikgu Murni di sini. 9.17 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM di malam hari ini. Ada yang tengah menjamu selera, ada yang sedang memandu. Ya, ada yang belum sampai rumah lagi. Balik kerja tadi kan, tak sampai rumah lagi. Elok-elok dah pemanduan anda. Ada yang tengah bertugas ni, sebab bertugas dalam apa saja bidang tugasan kerja anda. Kami doakan semoga dipermudahkan urusan kerja. Baik, apapun macam biasalah hari Selasa malam, kita ada segmen Salam Namaste. Setiap Kapiara Gana bermula 9.30 minit malam, kita akan tunaikan lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita, peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Suka saya nak kabarkan seperti biasa, kalau boleh ya hantarlah 2-3 lagu pun boleh, supaya dapat saya pilih salah satu lagu permintaan. Ya, kalau hantar satu, takut-takut lagu tu tak ada kan. Tapi yang penting sekali, hantarkan sekarang permintaan lagu anda di 0108061023. Sama juga rakan-rakan dekat TikTok pun sama. Ramai nak dengar lagu Bollywood ni, tetap perlu hantarkan kiriman lagu anda di nombor kami. Sekali lagi 0108061023. Baik, sebelum saya tunaikan lagu-lagu permintaan, seperti biasalah, biar Muni belanja dahulu. Lagu-lagu Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka?

Ya, 89.31 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang kekal setia berada di frekuensi kami ataupun di RTM Klik dan juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Ya, untuk mendengarkan salam namaste apka piaragana. Kita membuka tirai segmen lagu-lagu Bollywood. Ya, kegemaran peminat-peminat lagu-lagu Bollywood tentunya di Melaka FM setiap hari Selasa 9.30 minit malam. Ya, ada yang baru balik kerja, ada yang tengah bertugas lagi. Ya, selamat bertugas pun ucapkan. Ya, dah sampai rumah. Macam Abang Jebat kita ni katanya dah sampai rumah kat Bukit Katil ni. Elok-elok, selamat istirahat ya. Tapi apa pun, sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana ya. Tapi sebelum tu nak bagi tahu juga ni, yang belum pernah ikuti kami di media sosial, jom ramai-ramai ikuti Melaka FM. Ikuti kami di semua platform yang kami ada, terutamanya di live TikTok. Almaklum lah ya, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil kita sembang-sembang santai sahaja di live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua yang berada di TikTok Melaka FM. Kak Sasu kita, Adik Darwish, terima kasih sebab singgah katanya ya. Alhamdulillah, keputusan sangat baik percubaan SPM baru-baru ni. Terima kasih ni sebab kongsi. Teruskan berusaha tau untuk SPM nanti. Okay Darwish, terima kasih. Abang Jebat malam ya, selamat berehat, baru sampai rumah katanya tadi kan. Kak Asina Syah, terima kasih. Joker, terima kasih. Kak G, terima kasih. Kak G Harry, kita ada Darwish lagi. Ada dua rakan kita nama Darwish kat sini eh. Cik So, terima kasih Cik So. Terima kasih rakan-rakan yang lain. Kita ada Z Arjuna, kita ada adik Fatimah kita. Ya, terima kasih menucapkan Kak Sharifah. Kita akan sebut lagi nama rakan-rakan yang singgah dekat TikTok dan tentunya semua yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun di RTM Klik. Baik, kepada yang hantarkan kiriman di 0108061023, suka saya nak kabarkan kalau boleh hantar 2 ke 3 lagu untuk menunaikan salah satu lagu permintaan anda. Jom kita buka tirai salam namaste lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita dengan lagu kiriman daripada Kak Wadia Hati kita. Wadia Zinta, Wadia Zinta nak dengarkan sebuah lagu dari filem Duplicate, Mere Mehe Bubu Mere Sanam. Katanya lagu ni untuk semua DJ Melaka FM, harap terhibur ya, dan semua yang ada kat TikTok juga eh. Jom kita layan lagu-lagu Hindustan malam ni. Happy-happy guys katanya. Terima kasih Kak Wadia. Hantarkan kiriman anda di 0108061023. Salam namaste, Akka Piaragana.

Duplikat Mere Mehebu Meri Sanam, lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Dan kalau perasan, filem tahun 1998 ni ada menampilkan Kajol Mukherjee, kan, sebagai cameo. Tak tahulah kan kalau siapa yang Datuk Isteri berkali-kali perasan ke tidak babak mana yang ada Kajol muncul. Kalau ada yang tahu kan, bolehlah komen-komen dekat TikTok kami ataupun boleh hantarkan komen-komen di 01108061023. Ada satu babak tu Kajol muncul. Sekejap dia muncul. Cameo lah kan. Baik. Terima kasih dengan kiriman di 01108061023. Terima kasih juga Arik dah singgah dekat Tito. Arik Kana kita. Moga Arik kekasih walafiat dannya. InsyaAllah. Baik, senang mandu. Pandu berhati-hati. Jom nak tunaikan lagu permintaan. Seri nak dengarkan sebuah lagu. Lagu lama ni. Ha, ni semua saya tahu. Mak-mak saya tahu. Semua suka lagu ni. Tiba-tiba semua tukar nama jadi Rada. Boleh Rada. Boleh Sanggam Poga Kini. Sebuah lagu dari filem Sanggam. Ucapan untuk mak ayah Encik Husnor dan juga Puan Jalilah di Kampung Labuh Tehel. Okey, Sawang Tehel. Baik, elok memandu ya. Juga kiriman lagu permintaan daripada Abang LS. Nak dengarkan lagu Hamko Hamise Curalo. Amboi, lagu cinta untuk yang dirindui katanya. Lain dahulu, Bol Radabol. Has untuk anda, Mukesh. Salam Namaste, Apka Piaragana.

Pia Ragana dah pun 9.53 minit malam. Ya, sebentar tadi lagu dari filem Muhabbatin tahun 2000, sebuah lagu dari filem yang cukup menyentuh hati. Dan kalau nak tahu pengarahnya Aditya Chopra tau, ketika dia menawarkan filem Muhabbatin ni kepada Syaruhan dia tak baca pun skrip. Biasa kan pelakon kan baca skrip dulu kan, nak terima ke tidak kan. Tapi Syaruhan dia tak baca langsung skrip cerita Muhabbatin ni, dia terus terima kerana dia mempercayai Aditya Chopra. Dan juga nama watak Syaruhan dalam filem tu kan, Raj Aryan kan. Raj Aryan ni sebenarnya diinspirasikan dari nama anak sulung pengarah tu sendiri, iaitu Aryan Khan. Jadi Aryan tu dijadikan Raj Aryan. Itu sikitlah fakta untuk filem Muhabbatin. Terima kasih yang tekan kiriman di 01080861023. Ya, ada hantarkan kiriman lagu, ada hantarkan ucapan. Terima kasih saya ucapkan. Baik, jom nak tunaikan lagu permintaan daripada adik Arik kita, Arik Khanna. Kalau masuk salam namaste, semua tukar nama ya. Okey, Arik nak dengarkan sebuah lagu dari filem Syaruhan juga. Orang peminat Syaruhan ramailah malam ni. Nak dengarkan lagu dari filem Badshah katanya. Bular keju sabse alagi. Untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM, sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM dan semulalah ya yang berada di segmen salam namaste pada malam ini, semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Arik, semoga Arik diberikan kesembuhan sepenuhnya. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Arik. Juga tak ada permintaan lagu kiriman.

Sebuah lagu dari filem Tak Syak khas untuk anda. Rangdi, rangdi, rangdi. Ha, saya pun tengah rangdi, rangdi, rangdi. Eh, dah terbenti punya eh. Kata Mirul kan, kak. Ha, saya tengah rangdi, rangdi ni kak. Ha, tengah bekerja, kata tengah bertugas ke Mirul eh. Kau tengah masak ke? Ha, sambil rangdi, rangdi, rangdi. Risau juga akak kat sini. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Cikgu Muni masih kat sini insyaAllah hingga pukul 12.30 malam. Saya temankan anda ya, 10 minit malam dia tengah makan ya, di gerai-gerai makan. Terima kasih ni warung-warung, gerai-gerai makan, Stop Burger yang buka frekuensi kami 102.3 ya. Selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera, yang sedang bertugas, selamat bertugas lah saya ucapkan. Baik, lagu Rangde nyanyi Asha Bosley ni diminta oleh Joker525. Katanya kan, dan juga kepada semua warga Melaka FM yang bertugas malam ni, juga kepada semua pendengar setia terutamanya Zura Chopra dan seluruh keluarga di Bendang Baim, Kaida Rastogi yang pandai je dia eh. Kak Asina Begum, Edward Amirul, Guru Kul, Kak Eli Qureshi yang boleh. Mama Nomi, Mama Nomi Kapur dia kata. Abe Hitrik Bosan dan juga Abang LS Mahotra eh, dengan ucapan semoga terhibur semuanya. Lagu yang sama Kak Ji Abadi pun request Satis Jiwa hari ni, Joker dan juga Kak Ji. Kak Ji kata lagu ni untuk semula eh, untuk adik Ain dan semula penyampai-penyampai Melaka FM yang selalu di hati. Terima kasih Kak Ji. Baik, jom nak tunjukkan lagu seterusnya. Macam saya kata, malam ni ramai minta lagu-lagu Syaruhan eh. Tapi jom nak layan pula sebuah lagu dari filem lakonan Hitik Roshan pula. Moja saya dosti karoge, suruh tak awak jadi kawan saya. Itulah maksudnya kan. Katanya untuk hiburan semualah pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Sasu Salih nak dengarkan lagu ini. Jadi kita ada lagu Kak Kuntum kita, Sis Kuntum kita nak dengarkan lagu Jani Jana dari lagu filem lakonan Kajol dan juga Salman Khan, Piar Kia Tu Dan Nakia. Kalau bercinta apa nak takut, lebih kurang lah macam tu maknanya ya. Untuk semua pendengar dan sayap-sayap Melaka FM, selamat beristirahat. Terima kasih Sis Kuntum. Lain dahulu sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Andeki Anjani Si, khas untuk anda. Salam Namaste Apka Piaragana.

Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka dapat 10.22 minit malam. Yang sedang bertugas, ya. Asap tugas lah saya ucapkan. Yang mungkin bertugas dalam bidang perhantaran, yang masih di jalan raya, masih di sana, di sini. Terima kasih menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda. Ya, mungkin tengah memandu sambil joget sikit lah kan. Goyang sikit bahu kan. Nak hilangkan ngantuk tu. Tapi kalau mengantuk, ya, rehatlah seketika. Jangan paksa mata tu buka, kan. Rehat seketika, kan. Take 5. Lepas tu, mungkinlah minum kopi ke, apa sahaja juadahnya. Lepas tu, sambunglah memandu kembali. Sambunglah tugasan anda semula. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan paling penting ni, ingat, kat rumah ramai yang tersayang menanti anda, ya. Baik, jom. Tunjukkan lagu permintaan seterusnya. Ini kiriman daripada Syazwan Sasa. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Jawan. Ha, ni kan, kalau kita tengok cerita filem tahun 2023, filem baru Syarwan ni, Jawan membawa maksud tentera, kan. Yang mana dia bawa dua watak, kan. Kalau filem duplikat dia bawa dua watak, filem tahun 2023 ni pun dia bawa dua watak juga. Watak sebagai bapa, iaitu Kapten Vikram Rato, dan juga anaknya Azad, yang menjaga penjara tu, kan. Okay, yang mana lagu ni diminta oleh Syazwan Sasa. Kata Syazwan, menyapa semula rakan-rakan dan pendengar Melaka FM, dan tentunya menyapa anak yang tercinta, Dek Ngah Kaila, katanya, yang sedang tak sihat ni. Kami doakan semoga Dek Ngah Kaila diberikan kesembuhan yang lebih baik, Syazwan, ya. Terima kasih untuk permintaan lagunya, juga kiriman lagu daripada Mak Nap kita. Mak nak dengarkan lagu Dilagalia. Ini memang antara lagu-lagu yang hot. Terima kasih Mak untuk permintaan lagu. Ucapan untuk semua pendengar, harap terhibur. Dan buat yang bertugas, terima kasih Mak Nap. Jaga dia baik-baik, Mak. Jom dengarkan sebuah lagu Zinda Banda. Hasil untuk anda dari filem Jawan. Salam Namaste. Apka Piaragana.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Salam

Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Malam ni kita dengarkan lagu-lagu Bollywood dalam segmen Salam Namaste. Apka Piara Ganas. Setiap hari Selasa, ya, 9.30 minit malam hinggalah ke pukul 12.30 malam, ya. Jadi yang mungkin nak tidur, kan? nak tidur tak boleh lah. Bunyi ni lagu tak keluar lagi ni. Almaklum lain sebab ramai takkan permintaan lagu. Tapi sehabis baik, saya akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan, ya. Ada juga yang nak tidur, tak dapat tidur bukan sebab apa, kan? Sebab lagu semua best-best. Tak dapat nak lena katanya. Jadi apa pun kami doakan lah, eh. Semoga yang nak tidur mimpi indah-indah belaka. Jangan lupa doakan semoga hari esok yang bakal kita lalui lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Baik, kejap lagi, kan? Kejap lagi saya nak kongsikan tentang penutupan jalan lencongan jalan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka. Alamaklumlah, kita pun sedia maklum tahun ni istimewanya Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan, disambut di Kelebang, di Batu Kelebang, bukan dekat dataran seperti biasa, kan? Jadi kita akan kongsikan kejap lagi beberapa kawasan penutupan lencongan jalan di sekitar Jalan Kelebang, eh. Kejap sahaja nanti. Baik, jom tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kiriman lagu permintaan, sebuah lagu lama lah ni, ramai tahu ni. Mak Abasin semua tahu lagu ni, mesti tahu lagu ni. Permintaan Mak Ayah. Mak Ayah kata nak dengarkan sebarang lagu dari filem Bobby. Jadi saya tunaikan lagu yang paling popular dalam filem Bobby, ya. Katanya saya bukan seorang penyair, semua tahu, eh. Lagu ni tunjukkan khas kepada manap sekeluarga, Ayah Haji Kadir sekeluarga, Kak Bik Jeram, Kak Dani Pelangai, Kak Ram Lubuk Cina, Cik Jasli Hamid, dengan ucapan selamat malam. Apa khabar semua, ya? Kita doakan semuanya baik-baik sentiasa, insyaAllah. Terima kasih Mak Ayah. Juga ada lagu permintaan dia Fatimah kita, nak dengarkan lagu, lagu sedih sikit lah, eh, dari filem Man Kusya Argam. Terima kasih adik Fatimah kita, okay? Layan dahulu ini dia, Mensyai Tonahi, sebuah lagu nyanyian Shalender String. Khas untuk anda, salam namaste. Apka Piara Ganas.

Ya, hai hi piar hi, ya inilah cinta kan. Kebanyakan lagu-lagu Bollywood kan, kalau lagu-lagu Hindi ni memang kebanyakannya lagu-lagu cinta. Ada juga lagu cinta pada persahabatan kan, pada keluarga, macam lagu Filah Hamzah Sahih dan banyak lagi sebenarnya. Terima kasih untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood yang hantarkan permintaan di 010-806-1023. Baik, jom dengarkan lagu permintaan seterusnya. Sebelum kita berehat seketika untuk dengarkan berita, dapat pukul 11 malam nak dengarkan lagu permintaan kiriman daripada si Sarah. Kita nak dengarkan sebuah lagu dari filem lakonan Salman Khan dan juga Sonam Kapoor, anak kepada Anil Kapoor, Prem Nathan dan Payo. Lagunya Jonsi Kehinahi, kan, khas untuk semualah semualah peminat-peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih si Sarah. Dan juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Nurul Ain Mahira, orang Muar ni, dengarkan lagu Mr. Lova Lova Ayo. Lagu dari filem Ish, lakonan Kajol, Aji Devgan, Juhi Chawla dan juga Amir Khan. Tapi kejap lagi, jom lain dahulu sebuah lagu cinta khas untuk anda. Salam Namaste Apka Piaragana. Gana.

Ya, Melangkah FM Mabuz sana kan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 11.22 minit malam. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melangkah FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih juga tentunya yang berada di live TikTok Melangkah FM yang mentemankan saya. Yang sembang-sembang, ya, yang bagi teka-teki pun ada. Ada juga yang saja bersembang santai sesama sendiri. Alhamdulillah, ini yang kami mahukan di ruang TikTok Melaka FM, menjadi platform bukan kata berhubung dengan penyampai-penyampai saja, malah turut berkenalan dengan rakan-rakan pendengar-pendengar yang lain. Terima kasih menunjukkan, sebabnya pendengar kita kalau di TikTok kan bukan kata orang Melaka je kan, luar Melaka pun ramai ni. Ha, baik, apapun, tadi saya kata nak kongsikan berkenaan dengan penutupan jalan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Baik, fasa 1 telah pun bermula pada 22 Ogos lepas, iaitu lalan utama dari lampu isyarat dataran Kelebang dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Kelebang Utama dan keluar semula melalui flyover Kelebang. Saya rasa ramai yang dah lalu, kita pun sudah maklum tak jauh sangat lencongannya. Namun untuk fasa kedua bermula hari ini 25 Ogos telah pun bermula hingga 31 Ogos 2026, laluan dua hala dari lampu isyarat oriental Jalan Persisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat limbungan Jalan Persisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Ya, jadi nak maklumkan juga lah untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, terutamanya di ruang Melaka, nak turun ni, nak sama-sama sambut Hari Kemerdekaan dengan kami kat Melaka. Jom kita ajak ramai-ramai, jangan risau, ya, parking lot banyak dan tentunya ada shuttle bus disediakan untuk anda. InsyaAllah kami di Melaka FM akan kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, jom teruskan lagi lagu permintaan. Terima kasih hantarkan kiriman di 010-806-1023. Cuma saya nak minta maaf dekat Pakcik Ismail Sepang Kerayong, lagunya Mujib Pagar Kardia Tiada. Kalau sudi boleh minta sekali lagi, kalau sempat saya siarkan tau. Sama juga dengan ini rakan berdengar kita namanya Dia. Hai Dia, Dia Mukerji tau. Pun sama juga minta maaf sangat lagu Marjani Tiada Lawak. Kalau sudi boleh hantarkan sekali lagi, ya. Tengah dengarkan lagu-lagu Bollywood malam ni, tengah siapkan tempahan baju untuk perarakan Maulidur Rasul minggu depan, subhanallah. Moga siap dengan cepat tu tempahan-tempahan baju tau, ya. Minta maaf sangat lagu Marjani tak ada. Okey, ini lagu permintaan Kak Mas. Kita nak dengarkan sebuah lagu dari filem lakonan suami isteri Ajay Devgan dan juga Kajol Mukherjee, ataupun sekarang Kajol Devgan lah. Dilikia Kari, khas untuk anda. Salam namaste, Abka Piaragana.

0: 29 minit malam. Naik kejap je masa berlalu. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTN Klik. Dan tentunya terima kasih yang kekal berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih Cik Fazra. Terima kasih Kak Ida kita. Sibuk sedikit tapi sempat singgah. Terima kasih. Kak Zura pun sama. Sibuk sikit hari ni kata Kak Zura tapi tetap singgah di TikTok Melaka FM. Terima kasih. Adik Amar, terima kasih. Abang Sidi. Senyap je. Abang Hairul CD kita hari ni. Alah familia kita. Abang Firdaus dah minta lagu. Abang Zaikan ada pun ada. Terima kasih. Yang tadi saya sebut nama masih ada kat sini. Terima kasih. Itamar. Hai Itamar, apa khabar? Encik Senyum. Encik Senyum, lama tak dengar khabar Encik Senyum. Sihat eh? Halo, apa khabar Long? Terima kasih juga menyucatkan Kak Selaimah ni, nama-nama baru yang singgah. Okey Ring, terima kasih dik. Belum tidur lagi ke ni? Okey, terima kasih juga Encik Awaludin, Encik Masri, Kak Jamiah, Kak Jannah, Cik Arifin Ahmad, Cik Hasna Hasanuddin. Terima kasih ya yang kekal berada di live TikTok Melaka FM. Baik, jom. Lagu seterusnya ini permintaan lagu kiriman daripada Adik Aminovic Adam dari Muar. Orang Muar Johor. Nak dengarkan lagu Curi Curi Cuki Cuki. Tajuk dia sama dengan cerita samahan kan? Tapi bukan. Dari filem Krish, lakonan Priyanka Chopra dan juga Hitrit Roshan. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Mak Jah kita. Ada kiriman ucapan tau Mak Jah. Mak, mana lagu apa tadi ni Mak Jah kita?
1: Hello, Assalamualaikum Moni.
0: Salam.
1: Salam namaste. Ya. Yeah. Daripada Mak Jah. Lambat sikit masuk lah.
0: Mak Jah bawa ni.
1: Okay, Moni, kalau sempat, Mak Jah nak satu lagu, Jengli Kahir. Buat semua yang mendengar malam ni. Selamat kali Pak Wan, Abang JJ, Abang Zik Pantun, Kakak Maria, Pak Tua, dan juga Zura Jojo, Amar. Dan yang mengenalah ni Mak Jah, salam namaste. Okay Moni, terima kasih. Balik nanti hati tau. Bye.
0: Bye-bye.
1: Kalau sempat, lagu Mak Jah.
0: Baik okay. Mak Jah, saya dah cari tadi Mak Jah kan, saya juga cari Jangli, saya terlupa lagunya. Cahir Mujikoi Jangli Kahir. Yahoo. Tapi lain dahulu, Curi Curi Cupke Cupke. Serta anda, salam namaste. Apka Piaragana. Apka Piaragana.

Ya, salam namaste. Hanya di Melaka FM dah pun 11.42 minit malam. Dan nak lena tu kan. Sikit lagi nak habis dah ni. Ada yang kata nak temankan Muni juga sampai 12.30 malam. Tapi kalau rasa dah berat sangat mata tu. Tak apa, lena dulu tau. Angan takut-takut terbawa sampai mimpi ni garang ya. Lagu-lagu Bollywood malam ni. Terima kasih yang takkan permintaan lagu. Cuma mohon maaf tak sempat saya nak tunaikan semua permintaan. Tapi sehabis baik saya cuba tunaikan kalau tak sempat malam ni ya. InsyaAllah kita akan cuba siarkan di lain segmen saya nanti ya. Terima kasih menunjukkan pada Encik Imran Mat Syed ya. Dan dengarkan semua lagu saya akan cuba tunaikan ya. Menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM. Kiriman daripada Kak Ana. Hai, assalamualaikum. Kesalam. Kak Ana ni hantarkan permintaan lagu pertama kali tau. Saya akan cuba siarkan lagunya macam pendek je. 2 minit je lagu ni kan. Nyanyi Adit Nara yang juga Lata Mangeshkar. Zinda Reheki He Unke Moh Batin. Itu je lagunya kan. InsyaAllah kalau sempat saya tunaikan eh. Terima kasih juga Mak Angga Anggun menyapa kita. Terima kasih juga Kak Intan Baiduri. Kak Wina Atrisha. Terima kasih Muni ucapkan pada Cik Muhammad Muhaimin, James Pangiran. Ini juga menyapa kita di page Melaka FM. Lain dahulu Zindar Hati He khas untuk anda. Salam Namaste. Dan itu adalah lagu daripada Kishore Kumar, Mere Sapunakirani. Salam Namaste. Apka Piaragana. Gana.

Gana untuk santai relax 6 hingga 12.30 malam ya. Dah pun 11.51, maknanya kita menutup tirai. Salam namaste apka piara Gana untuk hari ini. Saya mohon seribu kemaafan. Ada kata lagu-lagu saya terlepas pandang, ada kata ucapan, ada ucapan saya tak sempat baca. Mohon seribu kemaafan. InsyaAllah kita akan cuba baca atau siarkan di lain segmen. Ya, sekali lagi terima kasih buat semua pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Ya, dan tentunya kepada semua pendengar-pendengar kami yang sedang bertugas, sedang bekerja, kami doakan semoga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah nak lena kan, dah mata dah separuh dah tu, mimpi indah-indah belaka. Ya, kami doakan semoga hari esok kita bangun je celik mata esok. Ya, doakan semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Moga kita semua pun sama, usaha menjadi insan lebih baik daripada diri kita hari ini, insyaAllah. Kita akan jumpa di lain waktu, hari Khamis pagi, Gegar Pagi esok bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu. Sekali lagi terima kasih buat semua. Tak lupa juga rakan-rakan saya di Bilik Kawalan MCR. Hari ini saya ditemani Kak Nani dan juga Abang Nizam K yang turut bertugas hingga pukul 12.30 malam. Dan terima kasih buat rakan-rakan saya di Balai Pengawal Melaka FM yang sentiasa menjaga keselamatan kami. Kepada anda semua, jaga diri, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: Kulak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Linda Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawe memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Allah,

Bersama Jimbaran dengan kasihnya Laila. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Paman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Golsen, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Golsen tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azlina Mansur, ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas, ada Black Ants, Jumaria, Amin, Ani, Aini, Ahmad, ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Mereka ramai latih. Ida 78 Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok, ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah, kan? Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je, mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha, insyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU tu, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikit 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, Buruhan tu, terima kasih hadir. Randok Caster, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairu Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Q Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam. Okey. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusuf Jamalulail, menerusi lagu ini. Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi dalam kelembutan kita,
jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat ganggu kita. Jadi teruslah yang terus dengarkan Nasrul Kiburhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Ekspedisi membawa kita ke 1:04 pagi di jam yang kedua. Laksanakan bro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kok Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MTJ, Wawapnel. Ina Emon, cuba ke biru Rohatun Ina 1075. TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau. Budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alun Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rosita Mdijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Keluang Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1:30 pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani. Mesti lagunya Up Up Low di Calin. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu, langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu, serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu, semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya perniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Pro 2 Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Visa Ruzi, ada Azaz No, Yusan Yusi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng berhantu. Tepi-tepi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

semua lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sangat sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam, termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan

termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen, water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanannya lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik cruise taxi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Hui, Jamilah 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Lampalima masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutra Tai juga turut bersama-sama. Ban SB, pan. Ini pilot darat. Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni, sebab mereka sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lainnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi tentang cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

formulă făcătice pagii.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan penjagaan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamaria I13 dan 979. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gem Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar Geng Burung Hantu. Sekarang Mira, tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan? Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game buruh hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kata fikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Ya, yes, sekelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya, tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran, sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohan 2.
1: Ya, dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Game Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembang santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazrul Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apapun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia tamparan wanita daripada Elite.

Ayah Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
0: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?

0: saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Ha, itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand ni. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan. Menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Ah, bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, takpe, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Eh, tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan, sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita bergongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget. Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka tu. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu di eja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni dipanggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana eja merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik, apakah yang diletakkan perkataan merdeka tu? Dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia sinkronis. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia sinkronis, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi imam falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah apa. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul 'azim. Tidak sama sekali Allah Taala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan. Hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan wujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas semayang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak, duduklah baca al-muq. Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana, nak pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa, tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang. Tempatnya di dalam syurga Allah SWT. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat. Bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rakyat, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dzunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ini dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Selamat Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadlis Amin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, the

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Mandani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 26 Ogos 2026, hari Rabu, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian DRTM Klik. Baik, hari ini saya Sazilana Rashid dijelaskan ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.59 minit pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-Hajj ayat 47 hingga 64, dan seterusnya rancangan Permata Hati bertajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk untuk hari ini 26 Ogos 2026 bertajuk edisi Maulidur Rasul siri yang ketiga, dan tepat pukul 7 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan di sekitar Jalan Taman Sari pada waktu ini cuaca agak mendung berserta dengan guruh dan juga kilat, angin juga sepoi-sepoi bahasa, dan mungkin sekejap lagi hujan lebat akan turun. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini, dan semoga yang baik-baik sahaja untuk kita. Jangan lupa untuk sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah pun kita dapat, dan juga sentiasa berlapang dada dan juga mulakan hari ini dengan senyuman dan juga bismillah. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Lombang FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.
2: Dan mereka meminta kepadamu, wahai Muhammad, menyegerakan kedatangan azab, sedangkan Allah tidak sama sekali akan mengungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya satu hari daripada hari-hari azab di sisi Tuhanmu ialah menyamai 1,000 tahun daripada apa yang kamu hitung.
1: Wa ka'ayyim

0: Mesir.
1: Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh, sedang penduduknya berlaku zalim, kemudian aku menimpakannya dengan azab. Dan ingatlah kepada akulah tempat kembali.
0: Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai semua manusia, aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi peringatan yang menjelaskan keterangan-keterangan kepada kamu.

Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang Rasul atau seorang Nabi melainkan apabila dia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya. Maka syaitan pun melemparkan hasutannya terhadap cita-citanya. Maka Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggukan oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuh, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: ذنوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد.
1: Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu cobaan bagi orang yang ada penyakit kufur dalam hati mereka dan yang hatinya keras membatu, dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh daripada kebenaran. Wali

0: Dan juga supaya orang yang mendapat ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk patuhlah hati mereka. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang yang beriman ke jalan yang lurus.
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
0: Dan orang kafir tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut, atau datang kepada mereka azab pada hari yang tiada kebaikan untuk mereka.
1: Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
0: Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu pastinya bagi Allah. Dia akan menghukum dalam kalangan mereka. Maka orang yang beriman dan beramal soleh ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat.

0: Nur.
1: Demikianlah janji balasan Allah, dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian dia dianiayai lagi, kemudian dia dianiayai lagi, sesungguhnya Allah akan menolongnya. Ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: Pertolongan yang dijanjikan Allah pasti akan berlaku, kerana Allah itu berkuasa memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
0: Kuasa Allah yang demikian itu adalah kerana Dialah sahaja Tuhan yang Maha benar, dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang palsu. Dan ingatlah, sesungguhnya hanya Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Alam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz C. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, tak tahu apa dia tolak mati. Itu kan lah. Baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok. Tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah. Ada 6,236 ayat. Mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni, selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat, ada 4 kali je angkat. Awak sampai 7. Siapa mengajar kita macam tu? Pelik dan ajaib. Maka sebab tu kalau ikut sunnah Nabi, cara solat, Nabi kata, fattabi'uni, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Selesai perkaranya. Udah, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam bab ibadah contoh, terima kasih banyak anak kawan kita ni. Kawan pergi makan lebih sikit. Okey, boleh. Okey, baik. Itu dalam bab ibadah. Tadi bab akidah, kemudian bab ibadah. Bab ibadah ni adalah amalan kita. Udah Nabi semayang di masjid, yang awak duduk di rumah. Kenapa? Buatlah, ikut je lah Nabi datang ke masjid. Udah selesai. Kalau Nabi suruh selawat, selawatlah, itu perbuatan. Dan yang ketiga, yang kita kena belajar untuk ubah diri kita adalah akhlak. Tiga yang paling besar. Akidah tentang keimanan, ibadah tentang apa ibadat kita. Yang ketiga, akhlak. Jangan ada perangai buruk, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik. Perasaan apa Nabi sebut, la tardab, jangan marah. Ni dia sikit-sikit marah. Sabar je akhlak ni. Kadang-kadang kita ke masjid ni, tuan-tuan, saya selalu buat benda mudah lah. Benda mudah. Datang masjid, elok pakai jubah. Elok pakai jubah, beli di Madinah pula tu. Rupanya dalam poket jubah ada gudang garam. Kenapa perangai tak senonoh bawa benda haram masuklah rumah Allah Ta'ala? Kadang-kadang tak tahu, tak ada perasaan. Lagi teruk pula tu, ambil gudang garam, letak tempat sujud pula tu. Kan, handphone, beg, duit, gudang garam. Ya Allah. Hati mati sampai macam tu ke? Lagi teruk. Di hotel tak boleh merokok. Restoran tak boleh merokok. Tu nasi, apa? Ni ikan apa kita masak di Melaka ni. Awak pergi R&R tak boleh merokok. Tiba-tiba sekitar surau kita yang cantik pergi merokok. AJK pula tu. Ada perangai tak senonoh sampai macam tu. Jangan cabul kemuliaan rumah Allah Ta'ala. Awak dah merokok-merokok lagi rumah tu pun awak kena tanggung juga dosanya. Ni kadang-kadang serban boleh tahan sampai 9 hasta, rokok boleh bukit 9 kotak juga. Jaga-jaga akhlak buruk. Akhlak ni kita buat ceramah, ada makan-makan tu, nampak tu dia muntah siapkan tu, ada makan-makan tu, belum orang makan dia dah bungkus. Kan, kaedah dia, kaedah kita kena faham. Dan yang kita marah sangat, yang bungkus tu tunggu bangka dah. Ejek tu. Allah. Allah kena lah ejek mati. Ya sungguh. La ilaha illallah. Jomlah kita belajar elok. Akhlak ni elok. Kita sabar. Dalam akhlak ni kita ikut je Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi seorang pemuda yang baik, seorang dewasa yang sempurna, seorang suami yang sangat penyayang. Kita dengan bini kita cakap je elok. Hai sayang, mujhetum se muhabbat hai. Pyar karte hai. I love you. Kata begitu. Ini dengan bini kasar benar. Dengan bini pampang. Dengan bini orang lembut benar. Tu kan pelik. Oh, perempuan pun sama juga. Kalau dengan laki dia, Allah. Kalau dengan tu ini, polusi. Meja. Tu. Panggil pakai manarit lisukun. 6 harakat. Tapi dengan laki dia pakai kol-kola. Hakko. Gitu-gitu. Iya sungguh. Ni, mana satu ni? Akhlak yang terbaik. Kita datang ke masjid, jangan ngata ke orang. Kalau rasa tak selesa, tegur dengan cara baik. Panggil 4 mata jumpa. Aku rasa kau kena betulkan ni. Betulkan apa? Kau dah JK. Merokok ambil 3 ketua ke sini. Janganlah buat gitu. Oh, tegur je. Semua. Kita bukan sempurna. Kami yang mengajar ni banyak kesalahan. Orang tegur kalau salah. Minta maaf lah, saya manusia. Kita tak sempurna. Tapi kita cuba mengawal supaya meminimalkan kesilapan kita itu. Ya? Kalau awak dapat isteri yang kuat berceloteh, biarkanlah. Kerana awak dapat ceramah percuma. Sabar je lah. Tak ada masalah apa. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi Nuh AS, isterinya masuk neraka. Kafir. Nabi Lut AS, isterinya masuk neraka. Khianat dengan suami. Iya, itu perkara biasa. Orang perempuan kalau awak nak jadi baik, tak payah sabit dengan orang lain. Ustaz, saya je jahat ni sebab laki saya, Ustaz. Saya dapat laki, sudah macam sarip bel, sansing kan, bel. Tak. Asiyah dapat suami, Fir'aun. Tapi dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Jadi kalau nak jadi baik, dia bukan ada alasan sabit dengan orang lain, tak ada. Kadang-kadang bila kita diuji dengan anak-anak, sabar juga. Kerana anak kita cuma tak dengar cakap aja, bawa motor wai suku macam tiga suku je. Tapi anak Nabi Adam jadi pembunuh dan bunuh adik sendiri. Anak Nabi Nuh kafir, anak naik bahtera dan sebagainya. Jadi ujian kita terlalu kecil saja. So macam mana nak rawat semua tu? Balik kepada sunnah Nabi SAW. Ikut akhlaknya Nabi SAW. Hari ni jangan terlalu banyak sangat komen dalam internet ni. Jangan tunjuk pandai, jangan nampak bodoh. Ya, kadang-kadang kita dengar ceramah ustaz-ustaz macam ni, kita rasa perasaan kita tu tak elok. Komen, apalah, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu dan sebagainya. Orang tengok kita gambar profil dekat Facebook tu nampak macam cantik. Bila komen, bodoh rupanya. Jangan cerita yang kita tu bodoh, kan tak tahu, diam je. Falyakul khairan, kata Nabi, cakap yang baik-baik. Atau kalau tak reti, awliya semut, diam. Ya, dah dia. Kenapa tak sembang? Aku tak berani buat komen, nanti masuk neraka. Udah, tapi kadang-kadang kita, ni ceramah macam ni kan. Ceramah macam ni, kadang-kadang ada orang rakam, orang potong. Potong tu dia nak bagi mudah supaya orang lain dapat. Orang yang tak suka ni, dia komen balik ceramah tu macam dia tu ketua 14 mufti di Malaysia ni. Dia mufti pun berhati-hati nak komen. Dia panggil kita dulu. Kalau ada kedengaran yang tak berapa kena, dia panggil dulu. Ustaz beritahu macam ni, macam ni. Saya beritahu macam ni, macam ni. Tapi di minit yang ini saya beritahu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, okey lah tu. Itu mufti. Tapi kita ni yang mengaji SRP 3 kali fail, tak boleh nak 3 kali 4 ni, bercakap macam ketua mufti. So jangan, nanti sabit di akhirat untuk neraka tu lebih besar daripada sabit untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang keempat adalah akhlak. Akhlak ni tuan-tuan paling besar. Kita di masjid dan di surau ziarah, saya kempen dengan meja nanti malam kursi semua. Satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh AJK masjid dan surau seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membina masjid, sama ada Masjid Quba atau kemudian Masjid Nabawi, adalah Nabi melakukan ziarah daripada rumah ke rumah dalam qaryah. Yang ni kita tak buat. Jadi AJK masjid satu benda akhlak yang terbaik sekali kalau kita nak bawa orang datang ke masjid. Maka perkara pertama lepas solat, AJK keluar daripada masjid, buat majlis ziarah seminggu satu kali. Meja bawa satu grup 3 orang jemaah, malam kursi bawa 2 orang jemaah, pergi rumah yang berlainan, apa nama bendahari bawa jemaah tu, pergi ziarah rumah. Kalau nak ziarah pertama sekali, jangan beli tajuk murah, beli tajuk, beli susu, beli tepung, beli garam, peralatan dapur yang ini memang diajar oleh Nabi SAW. Bawa buah tangan, buat satu A4 paper, tulis maksud hadis dan ayat Quran, letak jadual pengajian, 20 nombor telefon khairat kematian, AJK dan sebagainya, dah masuk dalam plastik tu pergi ziarah. Rumah yang pertama sekali kita nak kena ziarah adalah rumah yang duduk satu taman dengan kita Betang Jaya ni. Selama kita duduk jadi AJK surau, tak pernah nampak muka dia di surau. Tu dah sambung dia tu. Itu yang sepatutnya kita pergi. Itu namanya kasih sayang. Bukan membiarkan orang lain terbiar. Dakwah ni adalah buat pada orang yang leka dan lupa. Rumah AJK tak payah pergi dah, sebab dia pun yang buku banyak tadi tu. Kan? Contohnya, kita pergi rumah mana? Kita jumpa dia. Di rumah kenuri kita jumpa. Di padang permainan kita jumpa. Di majlis KRT kita jumpa. Di mana pasal malam kita jumpa dia, orang taman kita. Tapi selama kita duduk di masjid, di surau Al-Islah ni, tak ada dia di sini. Maka inilah rumah yang pertama yang kita kena ziarah. Itu ziarah kasih sayang. Pergi bagi salam. Orang perempuan pun macam tu juga. Asyik marhaban aja. Kemudian, dia tak ziarah. Ziarah, pergi ziarah. Dan ziarah ni tak perlu lama. Dan ziarah jangan pakai jubah. Kau tak payah tunjuk alim sangat. Hari Minggu, cycling aja. Dengan baju, apa, baju sukan tu kan. Pergi jalan, assalamualaikum, tuan rumah. Gitu aja cukup. Ya, kami daripada surau Al-Islah sahaja nak kena kenal. Oh, bagi jubah tangan. Awak tak payah pergi macam ni. Assalamualaikum, tuan rumah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mau kena pelangkung? Ya, sungguh. Jangan bawa kita dalam keadaan yang rendah diri. Itu cara Nabi. Bagi salam, tanya khabar, tanya nama, kerja di mana. Ni ada buah tangan sikit lagi surau, datanglah ke surau. Ya, ramaikan solat jemaah, ada majlis ilmu sikit-sikit supaya ukhuwah kita kuat. Udah gitu cukup. Jalur bintik, jalur kartik. Rumah orang yang kedua adalah dulu dia datang surau, tapi AJK mulut laser, suka mengata kat dia macam-macam, dia kata gini. Akhirnya kawan tu kecil hati. Orang tua kecil hati kan buruk perangai ya. Oh, dah 2 tahun tak datang, pergi balik panggil dia dengan kasih sayang yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi pesan, fa'ahsin, buat baik dengan orang yang buat jahat dengan awak. Jangan sama-sama buat jahat. Kalau kita pun macam dia, apa beda kita dengan dia? Maka pergi ziarah, ajak dia balik ke sini. InsyaAllah, lupakan sejarah silam yang itu. Semua orang ada salah. Jangan marah orang sampai macam awak tak pernah buat salah. Sedangkan salah kita pun berlambat-lambat. Orang miskin, anak cucu orang tu yang nak sambung pengajian UITM, ya, pergi kolej mana-mana, pergi tengok. Apa yang perlu kita boleh hulurkan bantuan? Kalau duit masjid tak berapa banyak, macam mana nak buat? Pergi kat Jaim tu, Jaim ada, ustazah ada, ustaz ada. Pergi dekat dia orang. Mana saluran boleh dapat bantuan zakat contohnya? Saluran boleh dapat Baitul Mal. Pergi ke kebajikan masyarakat. Pergi jumpa YB. Orang mana yang pergi? AJK Masjid. Kalau awak pergi, lebih berharga daripada orang personal pergi. Itu. Kawan bawa pula tu ada title major. YB, huh? Major. Okay. Guna kuasa yang sedang Allah bagi pada kita untuk kebaikan. Ziarah dulu, insyaAllah tuan-tuan akan nampak perkembangan imarahnya surau dan masjid kita, ya? Itu akhlak, ya? Dan yang penutup sekali dalam bab tiga, bab hal ni, yang bab akhlak ni kan, saya nak ajak tuan-tuan jaga ukhuwah kita dalam surau Al-Islah punya karyah ni. Pertama, orang Islam ni bila jumpa bagi salam, jangan jumpa hoi, baru nampak ceramah ada makan buat tak? Itu kan mulut AJK juga tu. Ya. Tiga kali dah AJK kena. Kadang orang perempuan pun sama, makcik-makcik tu. Kan ni yang sorok. Kalau la ilaha illallah. Macam-macam manusia ni. Tu nombor satu, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Dari mana-mana. Lama apa tak pernah nampak. Ada kat sini. Oh, dah cukup. Alhamdulillah. Bagi salam. Yang kedua, kalau kawan kita jemput hadir. Dia jemput kenduri kahwin. Datang. Bawa plastik sekali. Ya, kalau tak ada nombor tingkat, bawa plastik sekali. Ya, so, ada orang tanya, ustaz, kalau saya pergi rumah tu, tiba-tiba ada joget lambat, apa hukumnya? Hukumnya kau makan je lah. Hukum kalau haram, bila kau ikut joget, itu aja. Ya, kadang-kadang, la ilaha illallah, minta maaf lah kita. Rumah kenuri. Ni, Tok Bilal yang menyanyi. Tapi bukan dia lah. Tok Bilal kan suara sedap. Kita pergi tengok, ya Allah, Tok Bilal ni dulu masa umur 40. Di lembah sungai nan indah. Kita tengok Tok Bilal umur 65, di rumah orang kahwin. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Sibuk tanam selasih. Padahal dia tinggal 3 hari nak kena tanam. Sungguh. Bila dia jemput kenduri pergi, dah selesai. Tapi kalau awak ada urusan, tak apalah. Yang ketiga, kalau dia minta bantuan, bagi bantuan sekadar apa yang kita mampu. Tak payahlah gadai emas. Emas yang ada tu pun cincin tahun 1976. Yang ada gadai, budak gitu. Yang keempat, kalau dia bersin, lalu kita dengar dia sebut alhamdulillah, doakan dia dengan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Itu teknik untuk jaga ukhuwah. Yang kelima, kalau dia sakit, ziarahilah dia. Bawalah apa yang patut, perempuan, jangan pergi jual ubat. Orang tu tengah sakit nak mati, awak dah duit, dia duit tak ada. Pergi jual tilam harga RM6,000, mati terus orang tua tu. Ia pelik-pelik tau. Kalau awak pergi bagi tak apa. Ini orang tu habis selesai. Allahu Rabbi. Kalau orang sakit ziarah, tambah-tambah AJK surau. Ha, ini kalau AJK surau pun panggil tak selalu. AJK kena dapat kali sekali. Ni orang telefon ni. Tuan AJK surau. Ni ha, Pak Liman. Kata doktor suruh hantar balik lah. Dah tak boleh nak ubat. Kalau apa-apa bagi tahu yang AJK tu pun. Kalau apa-apa bagi tahu dia tunggu mati baru bagi tahu. Tak, ziarah dulu. Yang keenam, apabila mati, maka bantu urus jenazahnya, solat jenazahnya dan iring sampai tanah kubur. Kalau awak solat jenazahnya, dapat pahala satu qirat, satu bukit Uhud punya besar tu. Dapat pula tu sampai ke tanah perkuburan. Orang perempuan taknya, orang lelaki je. Dan kalau perempuan kalau solat dapat yang tu sampai qirat tu, tapi ke kubur tak disuruh. Ya? Ke kubur kita yang lelaki dapat pahala dua qirat, dapat pahala dua bukit Uhud. Ini nikmat. Kalau yang ni 6 perkara kita jaga, insyaAllah akan turun barakah dan kasih sayang Allah bagi kita qaryah di surau Al-Islah. Islah ni maksudnya perubahan. Merubah diri kita menjadi hari ni lebih baik daripada semalam. Itu tanda orang berjaya. Kalau hari ni sama seperti semalam, itu tanda orang yang rugi. Ada umur tapi tak tambah aman. Kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, itu tanda orang yang celaka. Jadi kita tak nak duduk dalam grup yang ketiga. Kita cuba letak diri kita hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau awak tak pakai jubah, pakai baju Melayu. Pakai je baju Melayu. Sebab syarat masuk syurga bukan jubah. Kalau awak bukan ustaz, tak payah jadi ustaz. Sebab ustaz pun ada yang baru ustaz. Ada dah lama ustaz. Ada ustaz tak hidup-hidup. Metrikul. Ya. Berapa ramai ustaz yang buat kutipan derma dan kemudian dia kata nak buat pondok, tiba-tiba rumah bini dia nombor tiga yang naik.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda edisi khas sambutan Maulidur Rasul. Semalam tuan-tuan dan puan-puan telah pun hari ini saya kongsikan tentang dua sifat Nabi yang wajib kita hari ini ikuti dan dua perkara yang telah hari ini sama-sama kita kongsikan agar kita boleh perbaiki diri kita untuk jadi umat Nabi yang terbaik. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak tanya, sayang tak kita pada Nabi? Jawab, sayang kan? Masya Allah. Cinta tak kita pada Nabi? Masya Allah, semua orang cinta pada Nabi. Ni dah selawat ke belum? Semalam saya dah tanya, ramai yang terlupa. Harap-harap hari ini lebih ramai, hari ini perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tuan-tuan, semalam saya dah kongsikan dua sifat Nabi, iaitu tentang siddiq dan amanah. Dan hari ini tuan-tuan puan, saya nak mengajak diri saya dan para pendengar di Melaka FM, sama-sama kita amalkan lagi dua sifat Nabi yang patut kita contohi, yang boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri kita menjadi umat yang terbaik. Apa dia tu? Untuk hari ini tuan-tuan puan, sifat Nabi yang pertama yang mungkin kita boleh tambah untuk hari ini adalah Nabi mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Iaitu apa tuan-tuan dan puan-puan? Menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada semua lapisan masyarakat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi pernah bagi tahu sampaikan satu kebaikan ataupun sampaikan satu perkongsian walaupun satu ayat. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita jadilah umat Nabi yang hari ini suka sampaikan perkara kebaikan.

kongsi-kongsi benda yang baik-baik kan. Nak orang Melaka disebut baik-baik. Ni yang hari ni orang-orang Melaka pun nak jadi yang terbaik. Jom sama-sama kita berubah jadi umat yang terbaik. Jadi yang nak terbaik tuan dan puan kena sampaikan perkara kebaikan.

0: kita nak menghina atau kita nak menegur sebab kita nak mengaibkan. Biar kita menegur sebab kita nak mendidik diri kita, didik masyarakat, rakan-rakan, ahli keluarga untuk berubah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Yang kedua, tuan dan puan, untuk hari ini adalah sifat Nabi yang paling saya suka, iaitu Fatana. Apa itu Fatana, tuan dan puan? Nabi ni seorang yang bijaksana. Walaupun kita belajar tuan dan puan sirah Nabi, Nabi adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi, tuan dan puan? Nabi ni tak boleh membaca. Tapi Allah kurniakan hari ini satu kelebihan yang ada, iaitu sifat Nabi seorang yang bijaksana. Bijak menyusun strategi dakwah yang berkesan, dapat mematahkan hujah orang-orang dulu, terutamanya musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini bukan kita nak cari musuh ya, tapi perlulah kita menjadi seorang yang bijak dalam menyampaikan dakwah, bijak dalam hari ini melakukan perkara-perkara kebaikan, dan bijak dalam menguruskan kehidupan kita agar kita juga menjadi umat Nabi bekas kadar yang terbaik, tapi bijak dalam segala hal, insyaAllah. Doa saya untuk anda, ayo sama-sama kita amalkan keempat-empat sifat Nabi semalam dan hari ini untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Seterusnya, bertemu saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Sof Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. Berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Amiruddin Syari diberi mandat untuk memperincikan bentuk kerjasama pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Selepas lebih 3 dekad mewarnai industri seni, Datuk Zian Azin menerima anugerah Darjat Pangkuan Seri Melaka DPSM. Nombor telefon Balai Polis Malim disalahgunakan pihak tidak bertanggungjawab. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Wari. Dora Darish.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, the

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Hari ini hari Rabu bertarikh 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Cantik tarikh hari ini 26-8-26. Mungkin ada yang sambut hari jadi ke hari ini. Jadi kita ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran lah pada hari ini. Yang keberapa? Rahsia lah Okey, hari ini saya Sazlina Rashid dijelia ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Untuk 4 jam ini, Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Dan kita dah nak pun masuk jam yang ketiga. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda tajuk Gegau pagi kita pada hari ini. Tentunya bertemakan kemerdekaan. Sebabnya lagi beberapa hari saja lagi kita akan sambut Hari Kemerdekaan kan, 31 Ogos 2026. Jadi banggalah kita untuk menjadi rakyat Malaysia. Juga waktu ini dia tengah live di TikTok Melaka FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM seawal pagi tadi sampailah waktu ini. Temankan dia borak-borak, okey? Baik, jom kita layan lagu ni daripada May, Cinta Memekar di Hati Melaka FM.